lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Ya teman Pro 2, kembali aku hadirkan informasi buat kamu ya di pagi ini, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Kodam 2 Sriwijaya bersama dengan Korim 045 Garuda Jaya menggelar TNI Triathlon Open 2026 Piala Panglima TNI di Tanjung Pesona Sabtu kemarin. TNI Triathlon Open 2026 yang diikuti ratusan peserta ini digelar dengan 3 kategori, yakni Sprint Distance, Standard Distance, and Duathlon. Para peserta dilepas langsung oleh Panglima Kodam 2 Sriwijaya dan Rem 045 Garuda Jaya dan Gubernur Bangka Belitung. Dalam kesempatan ini, Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Selain itu, TNI Triathlon Open yang digelar di kawasan pariwisata sekaligus mempromosikan potensi wisata dan olahraga di Bangka Belitung. Mayjen TNI Ujang Darwis berharap kedepannya kegiatan ini dapat

aku akan hadirkan lagi-lagi banyak informasi buat kamu ya di pagi ini. So dan gak ada harus nonton di Prodo RRI Sungai Lea, teman terbaik kamu. Aku hadirkan single dari Diva Barus featuring Hindia dengan Nafas. Jangan lupa bernafas ya, nikmati dalam-dalam tarik nafasan kamu hari ini teman Prodo, karena hari ini masih hari Minggu sebelum nanti kamu udah akan menghadapi Senin di esok.

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjol.

usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu, stay healthy!

0: krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya, teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya, teman Pro 2.

Ayo teman Prodo, masih aku hadirkan lagi info buat kamu di pagi hari ini dari MotoGP 2027. GP Indonesia digelar 29 hingga 31 Oktober di Mandalika. Wow, kembali lagi ya, ternyata MotoGP udah resmi merilis kalender balap musim 2027. Grand Prix atau GP Indonesia dijadwalkan akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit pada 29 hingga 31 Oktober 2027. Ah, setahun lagi teman Produa. Dengan jadwal itu, Mandalika kembali masuk kalender resmi MotoGP untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Ini setelah Mandalika pertama kali menjadi tuan rumah pada musim 2022. MotoGP 2027 ini akan diikuti oleh 22 seri. Jumlah ini bertambah setelah sirkuit Buenos Aires di Argentina dan Adelaide di Australia masuk dalam kalender balapan. Musim 2027 ini dibuka melalui GP Thailand di sirkuit Buriram pada 5 hingga 7 Maret. Rangkaian balap kemudian berakhir di GP Valencia pada 26 hingga 28 November. Dan GP Indonesia menjadi salah satu dari 3 seri beruntun di kawasan Asia Pasifik pada penghujung musim. Setelah Mandalika, MotoGP akan berlanjut ke Adelaide, Australia sebelum ditutup di Valencia, Spanyol. Dan tentunya buat kamu penggemar MotoGP nih, kayaknya ini waktu yang tepat deh untuk siap-siap dan ancang-ancang ambil waktu cuti kamu untuk yang pengen liburan sekaligus menyaksikan langsung gitu ya. Grand Prix Indonesia 2027 nanti di akhir Oktober ya, di tahun 2027. Jadi jangan lupa, dan jangan lupa untuk mengatur rencana kamu matang-matang ya teman Pro 2.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Ya teman Prodo masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dan tentunya mengawali kembali informasi buat kamu kali ini. Aku mau update dulu ya teman Prodo dari dunia music kali ini, di mana penyanyi Eno berkolaborasi dengan Momo, mantan vokalis Geisha, merilis versi duet terbaru dari lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Lagu ini juga meraih posisi yang cukup menarik di berbagai platform musik ya. Dan sebelumnya lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ini berada di posisi ke 9 di minggu di tangga lagu top 20 di Indonesia. Adapun perilisan lagu ini menjadi sorotan utama karena menandai kembalinya Momo ke industri musik setelah hampir 10 tahun vakum. Kehadirannya kembali ini disambut antusias oleh para penggemar musik tanah air. Dan tentunya hal ini juga menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Berkat sambutan ini, gak lama setelah video rilis, video musiknya juga sempat menembus posisi keempat trending untuk musik di platform YouTube. Dan pencapaian ini menegaskan besarnya antusiasme publik terhadap comebacknya Momo bersama Eno kali ini. Dan selain itu, kolaborasi emosional ini juga mendapat sambutan hangat dari para penikmat musik Indonesia. Sajian duet dua sudut pandang ini dinilai memperkuat kedalaman makna lagu yang sebelumnya sudah dikenal luas dalam versi solo. Nah, sementara itu, lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda ini awalnya dirilis secara solo oleh Eno dalam albumnya yang berjudul Lingkar pada tahun 2024, dan versi 2026 ini dikemas ulang menjadi format duet untuk memberikan dialog dua sudut pandang yang lebih emosional. Dan tentunya teman Produa kali ini ya, di minggu pagi ini aku kembali hadirkan musik pilihan buat kamu, buat menemani kamu di pagi hari ini. Semoga masih tetap semangat apapun yang terjadi hari ini dan besok. Pokoknya harus senyumin dulu aja ya,

Pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ya, yes, teman Prodo masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo nih. Ada aku Mutiara temenin kamu di Spada kali ini. Dan tentunya setelah tadi kita melewati segmen Selamat Pagi Teman Prodo, sekarang kita akan beralih sedikit ya. Tadi setelah dari musik informasi, aku hadirkan soundtrack film dulu buat kamu. Kali ini kamu pengen request apa nih teman Prodo? Ada nggak soundtrack film yang pengen dibahas? Kalau sekarang sih kayaknya film-film yang lagi rame itu sih ada beberapa ya, di beberapa waktu terakhir ini, karena juga ada banyak juga sih trailer-trailer yang baru muncul, kemudian juga ada yang horor, ada juga film yang terkait apa ya, yang agak family gitulah, terus juga horor Indonesia ada, horor luar ada gitu ya. Kamu pengen lagu yang mana soundtracknya nanti aku hadirkan, tapi sebelum itu aku pengen hadirkan dulu deh lagu pilihan aku di pagi ini nemenin kamu ya, biar hari kamu jadi lebih bahagia.

0: Pendengar, sebanyak 82% pengguna internet Indonesia telah terpapar iklan judi online selama 6 bulan terakhir ini. Di mana iklan tersebut beredar melalui web ataupun aplikasi yang menyediakan konten perjudian di media sosial. Dengan modus iming-iming bonus 100 di awal hingga janji selalu dimenangkan. Untuk Anda masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dihimbau untuk tidak tergiur dan tidak bermain judi online dimanapun, termasuk melalui berbagai aplikasi dan juga web yang beredar. Karena sudah banyak sekali masyarakat yang menjadi korban judi online. Bahkan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan judi online juga dilakukan lewat pemutusan akses terhadap 2,1 juta situs judi online hingga Juni 2024. Jadi, jangan pernah tergiur dengan janji manis judi online, karena judol adalah maut.
1: Ya teman berdua, jam 8:13 waktu Indonesia Barat nih sekarang. Dan tentunya buat kamu yang sedang ada di perjalanan, akan kemana kamu hari ini teman berdua? Ada rencana planning apa nih menikmati minggu kamu? Semoga semuanya diberikan kelancaran dan tentunya kamu tetap dalam keadaan aman, selamat pulang dan pergi ya. Nah kali ini di segmen soundtrack film, aku bakal ngebahas soundtrack film Agensi Rumah Tangga yang ternyata diisi oleh beberapa musisi terkenal Indonesia, yang salah satunya juga ada Afgan yang juga ikut memerankan ya. Nah kali ini kita ke lagu yang pertama dari soundtrack film Agensi Rumah Tangga, yaitu Langit Merah Muda dari Afgan Syahreza atau Afgan. Dan lagu ini diciptakan oleh Randy Pandugo serta Muhammad Kamga. Jadi langsung aja yuk kita coba dengerin lagu Langit Merah Muda. BTW kamu udah nonton belum filmnya si Agensi Rumah Tangga?

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

Ya teman Prodo, single Jatuh Bangkit Kembali ini juga menjadi salah satu lagu yang ada di dalam film Agensi Rumah Tangga. Kayaknya memang menggambarkan banget ya soal jatuh dan harus bangkit kembali di film

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Ngaku deh, siapa yang di sini kalau ada kejadian heboh, refleks pertamanya langsung ngerogoh kantong. Buka kamera HP, terus mikir, wah bisa nih jadi bahan konten. Wajar sih kalau kita pengen abadiin momen. Tapi, kalau yang terjadi di depan mata itu keadaan darurat atau bencana alam, tolong banget deh, hold dulu insting rekam-rekamnya. Nyawa kita itu nggak punya tombol undo. Bencana itu realita, bukan lokasi syuting yang adegannya bisa minta di-retake atau di-cut kalau kita salah posisi. Saat terjadi gempa, angin kencang, atau keadaan darurat lain, kita cuma punya waktu emas hitungan detik buat bereaksi. Waktu sekian detik yang kepakai buat buka kamera dan nyari angle video, itu jauh lebih berharga kalau dipakai buat ngelindungin kepala, lari ke titik kumpul, atau sigap menuntun ibu di rumah ke tempat yang lebih aman. Jadi, mulai sekarang inget ya mindset ini. Nyawa dulu, konten kemudian. Masukin HP kamu ke kantong, smartphone baru boleh dipakai kalau posisi kamu udah benar-benar aman. Itu pun fungsinya buat ngabarin keluarga atau ngecek info dari akun resmi. Bukan buat update story atau live streaming ya. FYP itu fana, tapi nyawa kamu dan orang-orang tersayang kamu cuma ada satu. Stay alert, stay safe.

Ya Tuan Prodo, setelah ini kita kembali lagi ngelanjutin si soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga. Salah satunya adalah single dari Malik The Essentials, Kita Bikin Romantis. Habis lagu ini ya, aku hadirkan buat kamu.

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Dila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat. OTW dipecat!
0: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.

Ya teman Prodo, itu tadi ya lagu-lagu pilihan menemani kamu dan soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga juga udah aku hadirkan. Tadi ada 4 yang kalau official soundtracknya sih ini yang pertama aku hadirkan tadi ya, dari Afgan yang judulnya Langit Merah Muda. Nah itu menjadi official soundtracknya. Terus juga ada Jatuh Bangkit Kembali yang juga ada di dalam film tersebut. Kemudian Kita Bikin Romantisnya Malik The Essentials, dan Tak Ada Rencana Ku Jatuh Cinta milik Afgan juga ada di film Agensi Rumah Tangga. Dan setelah ini kita akan beralih ke segmen berikutnya dalam Sepada Prioritas Nasional. So don't go anywhere teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 RRI, sengaja lihat teman terbaik kamu.

0: News Town Prodo, kali ini kita ada di segmen Spada Prioritas Nasional.
1: Spada Prioritas Nasional.
0: Yes, di edisi kali ini, Minggu 27 September, kita bakal ngebahas tema pariwisata. Dan kali ini nanti kita akan ngebahas soal ekoturismenya. Kira-kira seperti apa hal yang bisa kita manfaatkan di ekoturism. Sebagai anak muda, kita bisa melakukan apa. Jangan kemana-mana, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Dan anyway, stay tune di Pro 2 RRI. Sengaja lihat teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: kamu. Turn your radio up, you know what's going down.
1: Menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

Ya teman Prodo Adis, pada Prioritas Nasional kali ini di bagian pariwisata kita ngebahas soal ekoturism. Teman Prodo mungkin berpikir biasanya kalau turisme gitu ya biasanya ke pantai, gunung, hutan gitu ya. Nah sebenarnya belum tentu, karena wisata alam dan juga ekoturism ini gak selalu sama. Kalau biasanya wisata alam lebih menekankan pada lokasi atau daya tarik wisata yang ada di lingkungan alami ini, nah sementara ekoturism ini memperhatikan jauh lebih luas pandangannya, karena ini menjadi bagian dari kegiatan wisata, punya dampak positif dan juga bisa memberikan manfaat-manfaat baik buat lingkungan dan juga masyarakat sekitar. Misal kita datang ke sebuah kawasan hutan, kita nikmatin juga pemandangannya, kemudian juga berjalan menyusuri jalur-jalur yang ada, lalu kita belajar flora fauna di dalamnya, gak merusak tanaman. Nah nanti di dalam situ juga kita menggunakan jasa wisata lokal dari masyarakatnya, kemudian juga ada hal-hal lain yang melibatkan masyarakat sekitar. Nah ternyata disitulah ada unsur ekowisata atau ekoturismnya itu sendiri. Dan kenapa sih ekoturism ini penting? Karena kalau kita lihat perkembangan pariwisata saat ini, banyak juga orang yang pengen cari tempat-tempat wisata yang menawarkan pengalaman berbeda, yang unik, yang gak itu-itu aja ya teman Pro 2. Nah ada yang pengen lihat hutan, tapi ada juga yang menikmati pantai, ada yang pengen lihat kawasan pedesaan. Nah, dengan semakin banyaknya wisatawan datang, tentu biasanya akan muncul tantangan-tantangan baru nih bagi pengelolanya. Karena biasanya satu tempat yang sepi, kemudian tiba-tiba viral di media sosial, nanti akan ada peningkatan yang cukup drastis kan ya dari pengunjungnya. Nah, disitulah mulai letak ekonominya bergerak. Saat pengunjung mulai drastis meningkat, hotel juga akan bertambah, kemudian juga kendaraan akan semakin banyak, penggunaan air akan meningkat, lingkungan juga ada penekanan di situ. Nah, jadi konsep ekoturism ini menjadi penting karena kita mengolah gimana caranya pariwisata bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan lingkungan yang menjadi daya tarik utamanya tersebut. Karena kalau seandainya langsung rame, viral, dan tiba-tiba si tempat ini rusak, kan udah gak bisa lagi ya kita manfaatkan lagi. Nah, dengan adanya ekoturism inilah masyarakat lokal ataupun setempat akhirnya mengolah gimana wisata ini biar tetap long last gitu ya, biar tetap berkelanjutan, kemudian juga wisatanya gak hanya ngomong soal wisatawan dan tempat wisata, tapi juga ada masyarakat yang ikut di dalam sana, ada yang punya homestay misalnya, ada yang jadi tour guide, ada yang jadi pengrajin, petani, dan akan ada kehidupan ekonomi yang berputar di dalamnya dari si aktivitas turisme itu tadi.

0: Jadi itu ya yang menjadi hal-hal penting di ekoturism Indonesia. Kamu mungkin ada ide-ide baik dari hal-hal saat ini yang sedang kamu dalami, misalnya bikin kerajinan, bikin makanan-makanan olahan yang nantinya bisa dijual kembali. Misalnya di tempat kamu ada beberapa tempat wisata favorit gitu ya. Jadi kamu bisa manfaatkan itu ya, teman Prado. Anak muda juga bisa kok ikut bergerak di berbagai sektor ekonomi.
1: Let's go, action.

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

Ya teman Prodo, masih di Sepada Prioritas Nasional kali ini dengan bahasan kita di ekoturism. Dan sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan sih, anak muda punya banyak banget kesempatan ya untuk menjalankan ekoturism ini, karena tempat wisata bukan cuma ambil senang-senangnya, happy-happy-nya aja, tapi juga ternyata ada manfaat yang bisa dipetik loh oleh warga sekitar tempat wisata itu. Nah kalau seandainya kamu ngerasa di wilayah sekitar kamu kayaknya ada potensi wisata yang bisa dikembangkan, yang bisa dikelola, kamu bisa banget menjadi salah satu agen untuk memberikan informasi-informasi soal tempat wisata yang ada di dekat kamu. Kamu bisa aktif bersosial media, bisa aktif promosiin, dan tentunya kalau seandainya udah rame, udah banyak peminat dan penggemarnya, nanti akan otomatis juga akan banyak juga yang datang, dan pada akhirnya berkembang deh mekanisme ekoturismenya di sana. Nah, kalau seandainya kita ngambil contoh ya, beberapa contoh ekoturism di Indonesia, karena sebenarnya Indonesia kan punya modal yang cukup besar ya di dunia pariwisata gitu ya. Karena kita punya hutan hujan tropis, kita ada kawasan pesisir, mangrove. Terus juga kalau di laut kita punya terumbu karang yang indah. Terus juga kita ada gunung, sungai yang bisa dikelola untuk bisa memberikan manfaat. Nah, kalau seandainya kita ngebahas mangrove, biasanya kalau ke kawasan mangrove, wisatawan tuh gak hanya datang untuk foto-foto doang, tetapi wisatawan juga bisa dapat informasi soal fungsi mangrove bagi pesisirnya. Jadi bisa menjadi media edukatif juga. Nah, begitu juga misalnya di kawasan pedesaan, biasanya wisatawan pengen belajar soal kehidupan masyarakat, kemudian juga melihat bagaimana aktivitas pertanian di sana, makanan tradisionalnya. Terus biasanya kalau pulang pasti akan bawa kerajinan lokal ataupun sesuatu yang khas dari sana. Nah, konsep inilah yang akan membawa ekoturism ini semakin berkembang dan suatu tempat akan semakin terkenal gitu, teman Pradua. Jadi kamu bisa lah ya membayangkan, anak muda tentu bisa banget bergerak di bidang ini. Jadi jangan sia-siain ya, ada potensi apa di tempat kamu. Jangan sampai rusak-rusak begitu aja. Jadi harus tetap dilestarikan dan bisa diambil manfaatnya melalui ekoturism.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuma berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Eh, gila. Itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: OS, nak mana Bu OS?
5: Duh, apa gemai? Kini ngangguk terus. Ngapa?
4: Nyapo nak kemana Es?
5: Penan palak kone mai.
4: Yang apa penan Es?
5: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
4: Jangan oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
5: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
4: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
5: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
4: Oh, dek lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
6: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya teman Prodo, di penghujung pukul 9 ini ya, kita udah akan memasuki agenda berikutnya, alias di segmen berikutnya di jam 10 santai siang nemenin kamu. Ada aku nih, Mutiara Okla, akan nemenin kamu di Request Indonesia. And then kita lanjut di Request Manja. Buat kamu yang pengen ikutan, langsung aja ya sampaikan requestan kamu ke WhatsApp 08 1277221055. Aku tungguin ya nanti di jam 10 kita mulai Request Indonesia.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sulawesi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Request Indonesia. Request Indonesia. Ayo, Luan Rodoa di Request Indonesia. Kali ini kita mulai ya, buat kamu yang pengen join di Request Indonesia edisi kali ini, kamu bisa sampaikan requestan kamu ya ke WhatsApp 08127722105. Karena sebentar lagi aku akan hadirkan lagu-lagu pilihan buat kamu nih di edisi kali ini. Dan kamu juga bisa langsung ke Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat. Jadi langsung aja ya ke WhatsApp, aku tungguin. Dan untuk membuka Request Indonesia pagi ini, aku hadirkan dulu deh satu single dari Hindia, Secukupnya buat kamu.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata, gak akan ada nih yang ngerasa kepayahan atau burnout. Pengaruh setamaan gender itu simple. Saling bagi peran, saling ngebantu, biar sama-sama punya energi buat berkembang. Jadi, yuk kita mulai dari rumah kita sendiri. Bantu nyapu, jagain anak, atau bagi tugas dapur, itu bukan cuma sekedar ngebantu istri, tetapi juga bentuk kerjasama tim yang nyata. Satu rumah, satu tim, berkembang bareng-bareng.

Ya teman Prodo, kali ini aku bacakan pesan WhatsApp yang udah masuk ya dari teman Prodo yang udah standby. Ternyata kali ini ada Kak Mines yang request di minggu ini. Hai Kak, happy Sunday juga ya buat Kakak. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace ya Kakak. Salam buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya. Makasih banyak. Terima kasih. Oke, langsung aja ya aku hadirkan single requestannya Kakak Mines tadi, Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto. Ini dia spesial buat kamu.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

Oke teman pro 2, kali ini aku lanjutin ya, bacain requestan berikutnya yang sudah masuk di WhatsApp. Kali ini dari yang berikutnya ya, aku coba bacakan dulu. Ini namanya siapa ya? Namanya Rin ya, kakak Rin. Assalamualaikum siang kak. Oke, request lagu Hati-hati di Jalan by Tulus ya kak, buat kakaknya, semangat. Terima kasih kakak. Langsung aja ya, aku hadirkan Hati-hati di Jalan by Tulus. Oh iya, aku juga ingetin buat kamu yang akan menjalani perjalanan hari ini, entah itu liburan atau kemanapun ya, menikmati weekend kamu di minggu ini, tetap hati-hati di jalan ya. Dan ini juga spesial requestan dari kakak Rin.

Ya teman Prodo, selain itu ada Kak Iran juga yang udah menyampaikan pesannya di WhatsApp. Halo dari Iran di Sungai Liat, request lagu Afgan Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta. Ditunggu. Yes Kak Iran, stay tune ya. Abis ini aku hadirkan requestan kakak.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti. Run.

0: Kalian nyadar nggak? Berita akhir-akhir ini lagi banyak banget ngebahas tentang karhutlah dan kebakaran di mana-mana.
1: Mau nangis nggak sih? Keluar rumah dikit juga mikir-mikir jadinya.
0: Karena panasnya pol-polan. Nah, di tengah bumi yang lagi hot-hotnya ini, jangan sampai kelakuan kita makin bikin lahan kebakaran ya. Please banget, jangan ngide deh bakar sampah kering di halaman. Angin lagi kencang-kencangnya nih. Sekali colek bisa langsung merembet, bikin lahan tetangga juga ikut kebakar. Buat yang merokok, untungnya jangan asal dibuang sembarangan. Ya kali mau jadi dalang karhutla. Kalau lo lagi jalan-jalan, terus gak sengaja nemu titik api alias hotspot yang mulai membesar, jangan cuma dijadiin konten instastory ya. Buruan, satset deh hubungi damkar. Yuk, jaga lingkungan kita tetap safety, biar hidup kita tetap work-life balance tanpa gangguan asap.

0: Bu.
1: Kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
2: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
1: Lah, kebakaran gara-gara api doang?
3: Nani?
1: Sekecil ini juga bisa?
2: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
1: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
2: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
1: Terus biar nggak kejadian, kita harus ngapain dong?
2: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
1: Oh, jadi jelas ya, Bu?
2: Hah, jelas gimana?
1: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
2: Nah, itu dia. Ingat, menjaga selalu lebih baik daripada memadamkan.
4: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

Ya teman produk, kali ini aku kembali hadirkan single Cukup Tahu dari Rizky Febian ya. Kamu juga masih ada kesempatan nih sekitar 7 menitan lagi ya buat request Indonesia. Atau kalau pengen langsung sekalian nanti di request mancanegara dari jam 11 nanti sampai selesai di jam 12 waktu Indonesia Barat. Aku tungguin ya requestan kamu.

0: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.
1: Ya teman Pro 2, sebelum kita nanti beralih ke request mancanegara, aku hadirkan dulu satu informasi di salah-salah request Indonesia kali ini dari panggung Pesta Pora 2026, di mana penyanyi Naikila mulai mencuri perhatian penonton Pesta Pora nih lewat penampilannya yang energik, sekaligus membawakan dua lagu yang hingga kini belum dirilis secara resmi alias unreleased. Tampil di salah satu panggung Pesta Pora 2026 di Gambir Expo Jakarta pada Sabtu malam, Naikila tampil nyentrik kayak biasa ya, dengan busana latex berwarna merah muda yang dipadupadankan dengan celana latex hijau, kemudian dengan rambut oranye lengkap dengan kacamata yang bikin semakin gong banget penampilannya. Dan penampilan ini langsung disambut antusias penonton yang ikut berjoget dan bernyanyi bersama sepanjang pertunjukan lagu-lagu hibdun andalannya. Naikila membuka penampilannya dengan membawakan singlenya Open Arms, lalu lanjut ke beberapa lagu kayak Skip Dulu Ah, Keong Racun, Geleng-geleng, serta Cenat-cenut yang dikemas dalam sebuah mashup dengan lagu Baby milik Justin Bieber. Dan di tengah penampilannya, Naikila kemudian memberikan kejutan dengan membawakan lagu yang belum dirilis. Ia mengatakan lagu ini kemungkinan akan dirilis lah ya dalam waktu dekat. Dan gak hanya di situ, Naikila juga kembali memperkenalkan satu lagu unreleased lainnya yang ia sebut berjudul Teleponku Berdering. Namun ketika lagu itu baru dibawakan sekitar setengah bagian, Naikila tiba-tiba menghentikan penampilannya dan berselorok kepada penonton karena sisanya sudah enggak boleh lagi. Dan dua lagu itu tetap membawa ciri khas Naikila yang memadukan nuansa hip hop dan dangdut alias hipdut dengan musik yang ringan, catchy, dan juga mudah diserap telinga. Atraksi ini sontak menjadi salah satu momen menarik dalam penampilannya sekaligus membuat penonton merasakan penasaran dengan versi lengkap lagu yang belum dirilis ini. Dan Pesta Pora digelar pada 25 hingga 27 September dengan menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan. Berarti hari ini akan menjadi hari terakhir dari Pesta Pora. Kamu ikut gak Pesta Pora?

Ya teman Pro 2, kali ini ada pesan WhatsApp yang sebenarnya udah agak dari tadi pagi sih requestnya ya, tapi aku puterin sekarang aja karena requestan dari Mas Yanto, request mancanegaranya baru sekarang kita mulai. Jadi langsung aja aku hadirkan requestan dari Mas Yanto yang pengen dengar A Thousand Years-nya Christina Perri. Ini dia buat kamu Mas Yanto.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih. Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
1: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya. Karena bumi kita butuh kita juga.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Teman Bruno masih di request mancanegara ya, nemenin kamu hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, aku akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk nemenin siang kamu di edisi minggu ini.

0: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat ya, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

Ya teman Produa, kali ini menjadi informasi terakhir sekaligus penutup ya di perjumpaan kita di hari Minggu ini di Santai Siang, dan menjadi informasi di selang request mancanegara kita. Ada dua band Korea Selatan yang membawa warna baru di Pesta Pora 2026. Dua grup musik asal Korea Selatan, Moonbrins dan juga Tuesday Beach Club, membawa warna berbeda dalam gelaran Pesta Pora 2026 di Gambir Expo dan All Day to G Expo Kemayoran Jakarta pada Jumat. Meski nama dan lagu keduanya masih relatif asing bagi sebagian penonton Pesta Pora, Moonbrins dan Tuesday Beach Club menyuguhkan musik yang mudah dinikmati lewat penampilan yang hangat dan lagu-lagu yang cukup ringan untuk diikuti. Meski tak banyak mengenal lagu-lagu itu, penonton tetap dapat menikmati dan hanyut dalam musik yang seolah menjadi bahasa universal. Moonbrins, grup indie rock alternatif ini, tampil lebih dulu di panggung Gegap Gempita pukul 15.45. Grup ini membawakan Gold and Rubber Band dan Better Than This dalam penampilan yang sekaligus menjadi kesempatan pertama mereka tampil di Indonesia. Di selama penampilan, drummer Moonbrins juga menyapa penonton dengan mengucapkan terima kasih kepada Jakarta dan mengungkapkan kegembiraannya bisa datang ke Indonesia untuk pertama kali. Setelah Moonbrins, giliran Tuesday Beach Club yang tampil pukul 17 waktu Indonesia Barat di hari Jumat lalu di panggung yang sama. Grup ini tampil membawakan lagu-lagu terbaik seperti Lobster King, Nowhere to Go, To You, dan juga Lean. Vokalis sekaligus gitaris Tuesday Beach Club, Kim Yedam, juga menyapa penonton dan memperkenalkan grupnya sebagai band asal Korea Selatan yang baru pertama kali datang ke Indonesia. Dan itu dia teman Pro 2, menjadi penutup informasi buat hari ini sekaligus sampai di sini request mancanegara kita edisi Minggu 27 September 2026. Dan setelah ini tenang aja karena jeda siang masih akan dilanjutin sama temen aku nih, ada Hani nemenin kamu nantinya sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. So, aku Mutiara Okta pamit undur diri, mewakili kerabat kerja yang bertugas aku mengucapkan terima kasih. Dan see you, kita ketemu lagi di edisi berikutnya ya. Dan kali ini aku akan hadirkan lagu-lagu pilihan buat kamu, menemani kamu di siang ini. Dan aku langsung pamit undur diri, bye-bye.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.

5,5 FM Pro 2, RRI Sengalia, teman terbaik kamu. Hari ini siar teman Pro 2, ya balik lagi ya bareng Hani. Setelah malam minggu kemarin kita chit-chat bareng. Dan sekali ini di hari Minggu 27 September 2026 di santai siangnya. Kali ini kita di segmen Muda Kreatif. Di Muda Kreatif Hani bakal bahas seputar street food dan pastinya jajanan viral. Buat kamu yang penasaran, pantengin terus ya di 105,5 FM Pro 2, RRI Sengalia, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, kalau cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

105,5 FM Pro 2 RS ngeliat teman terbaik kamu. Masih bareng Henin teman Pro 2 sampai siangnya. Kali ini di segmen muda kreatifnya Henin mau bahas salah satu makanan camilan ya di Bandung ini akhir-akhir ini. Mungkin udah lama sih sebenarnya, tapi lagi booming lagi. Hari ini ya, ini ada yang namanya Perkedel Bondon khas Bandung. Wah, ini legend banget nih kata orang Bandung. Nah, ini adalah Perkedel Bondon ya, sebuah nama yang udah kadung nih melekat sebagai destinasi kuliner malam paling ikonik di Kota Kembang. Nah, ini ada warung di Bandung ya yang memiliki ritme penjualannya enggak lazim nih, dimana ketika kedai lain tutup, Perkedel Bondon ini justru baru mulai menjajakan dagangannya di atas pukul 10 malam hingga menjelang subuh. Ini mungkin target audiensnya buat muda-mudi yang apa ya, yang lapar tengah malam kali ya, bisa aja nih kayak aku. Dan ini juga dimana waktu operasional ini bisa dibilang nyeleneh ya, karena ini juga katanya bukan sekedar strategi bisnis ya, melainkan identitas yang telah mengakar selama puluhan tahun. Gak heran nih antrian panjang pembeli yang terdiri dari warga lokal hingga wisatawan luar kota ini menjadi pemandangan lumrah setiap malamnya di warung itu. Nah, di balik ketenarannya sekarang terselip narasi sederhana nih tentang bagaimana kudapan ini lahir. Ada Rizka Diana, sosok generasi ketiga yang kini memegang tongkat estafet usaha ini. Menceritakan bahwa perkedel legendaris tersebut diperkirakan sudah eksis sejak era 1980-an nih kata Rizka. Jadi jauh sebelum viral dan diburu pelancong, Perkedel ini lahir dari kebutuhan mendasar para pekerja di kawasan stasiun Bandung, di mana kala itu fasilitas di sekitar stasiun itu belum semodern sekarang ya. Pilihan tempat makan malam pun sangat terbatas dan jadwal perjalanan kereta antar kota pun belum sepadat ini. Neneknya Rizka yang awalnya membuka warung nasi biasa ini kerap menerima permintaan khusus nih dari para pegawai Kereta Api Indonesia atau KAI, di mana para masinis dan staf stasiun yang baru menyelesaikan shift kerja sekitar pukul 10 atau 11 malam ini seringkali kesulitan mencari pengganjal perut nih. Yo, ini relate banget ya. Nah, sang neneknya ini kemudian meramu resep perkedel kentang yang praktis, mengenyangkan dan mudah dibawa. Dan gak disangka camilan sederhana ini justru menjadi primadona ya, kayak lagunya Adhikara, primadona. Nah, popularitasnya meluas tak hanya di kalangan internal pegawai kereta, tapi juga merambah ke warga yang masih beraktivitas di sekitar stasiun pada larut malam. Ini menarik sekali ya, Perkedel Bondon teman Pro 2 ya. Nah, dari tadi ada nyebut Bondon, Perkedel Bondon. Bondon itu apa ya? Karena Bondon ini enggak asing ya. Asing ya maksudnya di telinga kita ya. Kalau Hani sih asing ya. Nah, menariknya nama Bondon sendiri bukan datang dari sang pemilik, melainkan lahir dari lisan para pelanggannya, di mana pada masa itu kawasan sekitar stasiun ini memang dikenal sebagai titik berkumpulnya para pekerja malam. Karena kedai ini baru beroperasi saat malam larut, sebutan tersebut perlahan melekat dan menjadi merek yang tak terpisahkan. Tapi jadi apa ya, jadi inget terus ya namanya ya, karena unik nih. Perkedel Bondon, apa tuh Perkedel Bondon? Ternyata adalah perkedel yang diolah dengan resep keluarga yang menjadi apa ya, sekarang menjadi camilan ya, bisa bilang street food, jajanan viral di Kota Bandung teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 masih bersama Nin, pastinya masih membahas seputar Perkedel Bondon ini. Nin kalau ke Bandung pengen banget deh coba. Nanti ya kita ke Bandung ya. Kita rencanakan, kita plankan ke Bandung buat cobain Perkedel Bondon. Teman Pro 2, menarik gak sih Perkedel Bondon? Boleh banget sharing-sharing, apakah kamu udah tahu sebelumnya Perkedel Bondon, atau mungkin kamu udah pernah coba Perkedel Bondon? Boleh banget di WhatsApp kita di 081277221055. Teman Pro 2, ada Tulus dengan Adaptasi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

5,5 FM Pro 2 RS ngelihat teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Henny nih ya di Street Food jalanan viralnya. Dan masih membahas seputar perkedel Bondon, teman Pro 2. Ini menarik sekali ya karena perkedel Bondon ini cocok banget ya dimakan malam-malam buat cemilan pengganjal perut ya. Nah, ini buat kamu yang jauh dari Bandung mungkin ya, kamu bisa bikin ini di rumah karena bahannya mudah-mudah sekali, teman Pro 2. Ada nih untuk bahan tumisannya, ada bawang merah, bawang putih. Untuk bahan perkedelnya pastinya harus ada kentang, terus dikukus, terus ada tapioka, telur, daun bawang, garam, lada, kaldu bubuk, ketumbar bubuk. Nah, ini juga bikinnya mudah sekali teman Pro 2 ya, tinggal kentangnya itu kamu bisa rebus ya sebelum di kukus atau rebus ya, tapi sebelum dikukus atau rebus kamu potong-potong dulu, potong-potong besar, lalu kukus kurang lebih 30 menit hingga empuk. Habis itu haluskan bawang merah dan bawang putih secukupnya, kurang lebih 4 siung besar ya, hingga agak kasar seperti sambal. Lalu tumis bawang ulekan dengan sedikit minyak sampai harum dan warnanya agak coklat. Kemudian hancurkan kentang kukus tadi pakai garpu ya, atau kamu bisa pakai pin roll teman Pro 2 ya, kalau kamu pengen cepet nih biar cepet halus ya, kamu pakai pin roll aja. Nah, habis itu biarkan kentang yang udah dihancurkan selama kurang lebih 10 menit sampai agak dingin sebelum dicampur bahan lain. Kemudian masukkan satu butir telur ke dalam kentang yang udah agak dingin, aduk rata. Masukkan tepungnya, habis itu kamu campurkan bumbu yang sudah ditumis tadi ke adonan kentangnya. Tambahkan juga irisan daun bawang, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, dan ketumbar bubuk secukupnya. Kalau Hanin sih suka yang bubuk langsung ya, kalau masih mau ngeblender yang masih raw, Hanin kayaknya mager. Jadi beli yang bubuk aja. Habis itu ambil 1 sendok makan adonan, bentuk bulat asal atau boleh abstrak ya, kira-kira seberatnya 30 gram per butir. Habis itu goreng dalam minyak panas sedang sampai berwarna golden brown. Tapi jangan terlalu kecil ya apinya ya, supaya luarnya garing dan dalamnya tetap lembut. Habis itu tiriskan deh di atas tisu dapur dan sajikan selagi hangat. Ini keren sekali teman Pro 2 ya, karena mudah sekali bikinnya, kayak bikin perkedel biasa. Tapi ini ada teknik-teknik sendiri ya, karena ini ada beberapa tips nih untuk membuat perkedel Bondon. Tipsnya yang pertama, itu kamu bisa gunakan kentang kukus, bukan goreng ya, agar tekstur perkedelnya lebih lembut dan tidak mudah hancur. Kedua, haluskan bawang putih dan merica, ini agar bumbu lebih meresap dan aroma makin sedap. Kemudian yang ketiga, tambahkan daun bawang atau seledri cincang supaya rasanya lebih segar dan tidak enak. Yang keempat, gunakan telur secukupnya untuk pereka, jangan berlebihan agar adonannya tidak terlalu basah. Terakhir, last but not least, tipsnya adalah goreng dengan minyak panas dan api sedang supaya matang merata dan hasilnya garing di luar, lembut di dalam. Nah, ini yang kita cari itu teksturnya teman Pro 2 ya, biar bisa ASMR. Halin suka deh kayaknya, soalnya ini bulat-bulatnya kecil ya, cuma 30 gram lah ya, ini kira-kira ya. Atau mungkin kalau kamu punya inovasi perkedel Bondon tapi isi keju, wah itu bisa banget tuh, karena kamu bikin sendiri kamu bisa tambahin apapun yang kamu mau. Tapi jangan tambahin maca aja ya, kayaknya aneh ya. Jangan semua apa-apa maca gitu ya. Ada yang bisa, ada yang gak bisa dicampur maca loh. Mungkin perkedel Bondon ini gak bisa ya menurut Hanin ya, kayak agak aneh kalau dicampur maca. Kalau campur keju isinya, wah itu enak banget, apalagi keju mozzarella ya. Tapi kalau dijual bisa juga nih jadi ide jualan kamu ya. Di Bangka Belitung belum ada nih yang jual perkedel Bondon, Hanin belum pernah nemuin. Karena dijualnya cuma di Bandung, jauh sekali ya, harus effort kesananya. Kita bikin di rumah aja ya, biar praktis lah teman Pro 2. Dan teman Pro 2, gak kerasa ya kita dari penghujung segmen, udah kreatif nih, masih membahas seputar perkedel Bondon yang sangat menarik perhatian Hani nih. Hari ini pengen bikin deh kayaknya ya, kalau sempat ya. Habis pulang siaran pengen deh bikin perkedel Bondon. Perkedel Bondon ini cocoknya pakai apa ya? Pakai nasi kali ya, atau makan kayak gitu juga bisa sih pakai saus. Tapi kayaknya pakai saus aja lah ya.
Nomor 2, pastinya di sini masih bersama Nini ya, akan ada segmen e-sport ya di Santai Siang, dan nanti di Santai Siang akan diakhiri dengan segmen Indonesia Top 20 Nasional. So, Tom Roda, stay tune terus waktunya di 105,5 FM Pro 2, RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu benar.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Sampai siang.

0: was good.
1: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini ah.
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu benar.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

5,5 FM Pro 2 RR dengan lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2 bersama Hanin ya di segmen e-sport kita kali ini. Di segmen e-sport ini pas banget ya, karena ada berita yang membanggakan ya, di mana hasil e-sport Asian Games 2026 ada tim Pokemon Unite Indonesia ke perempat final. Ini masih dari antara.com. Tim Pokemon Unite Indonesia menang 2-1 kontra Singapura pada pertandingan ketiga grup B cabang e-sport Asian Games 2026 di Aichi Sky Expo Esport Substage Jepang pada Sabtu, sekaligus memastikan diri melaju ke babak perempatan final. Berdasarkan statistik penyelenggara ya, Indonesia yang diperkuat Denny Ardianto, Nofrizal Dianata Said, Marcelo Hillers, GM Juda Raja Pangabean, dan Muhammad Haikal Irawan ini bangkit dari kekalahan pada set pertama. Indonesia mengawali pertandingan dengan hasil kurang baik nih. Lawan ini mampu merebut set pertama sehingga Indonesia harus ngejar ketertinggalan dalam laga format best of three tersebut. Memasuki set kedua, Indonesia tampil lebih solid di mana para pemain mulai mampu mengendalikan laga, membangun serangan dan memanfaatkan momentum untuk mengamankan kemenangan sehingga skor menjadi 1-1. Nah, pada set ketiga atau penentuan, tim Merah Putih menjaga permainan dengan agresif sekaligus disiplin. Tekanan yang diberikan membuat tim Singapura ini kesulitan mempertahankan keunggulan hingga Indonesia memastikan kemenangan 2-1 seusai merebut set ketiga. Wih, keren sekali teman Pro 2 ya. Bangga sekali, menambah pastinya apa ya, motivasi pemain untuk melanjut ke perempatan final. Nah, hasil ini menjadi kemenangan kedua Indonesia ya pada persaingan game Pokemon Unite Group B. Indonesia ini berada satu grup dengan Hong Kong dan Singapura dalam cabang olahraga e-sport Asian Games 2026. Sehari sebelumnya, hari Jumat, Denny Ardianto dan tim juga menundukkan Hong Kong dengan skor 2-1. Setelah kemenangan kontra Hong Kong dan Singapura, Indonesia dipastikan menjadi grup juara grup B dan melaju ke babak perempat final pada hari ini tahun kedua ya, di mana Pokemon Unite ini merupakan permainan bergenre multiplayer online arena atau MOBA ya, multiplayer online battle arena, yang dimainkan secara tim dengan tujuan menghancurkan pertahanan lawan sambil mengembangkan karakter dan strategi selama pertandingan. Wah, keren sekali ya, kita doakan yang terbaik buat Indonesia pastinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan ini juga masih seputar e-sport ya, ini kita balik lagi ke Indonesia. Ini ada Kapolresta Surakarta Cup Season 4 di mana 56 tim ini lolos babak offline merebutkan 10 juta. Ini maksudnya dari rrd.co.id ya. Sebanyak 56 tim e-sport lolos ke babak offline e-sport turnamen Kapolresta Surakarta Cup Season 4. Puluhan tim ini terdiri dari 32 tim Mobile Legends dan 24 tim Free Fire yang sebelumnya mengikuti babak penyisihan secara online. Turnamen yang digelar Polresta Surakarta ini berlangsung Jumat ya, 25 September 2026. Sebelumnya babak penyisihan online digelar pada Kamis malam 24 September 2026. Secara keseluruhan, turnamen diikuti 1.060 peserta yang tergabung dalam 129 tim Mobile Legends dan 106 tim Free Fire. Pastinya setelah melewati pertandingan penyisihan, ini ada 56 tim berhak melanjutkan persaingan pada babak offline. Di sini Kapolresta Surakarta Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo melalui Kasihumas Polresta Surakarta

tim yang berhak menyandang gelar juara Kapolresta Surakarta Cup Season 4. Wah, keren sekali ya ini. Baru ya, Tom Pro 2 ya, vibes-nya baru ya karena diselenggarakan oleh Kapolresta Surakarta nih, Tom Pro 2. Nah, masih bersama nih pastinya di segmen e-sport ya, Din akan menghadirkan nih info-info seputar e-sport kita hari ini. Dan buat Tom Pro 2, pantauan Hani nih ya di Jalan Jenderal Ahmad Iyar di Jalur 2 Sungai Liat. Ini masih ada kabut asap tipis, tapi buat kamu yang mau weekend hari ini, yang mau pergi ke pantai, ke Pangkal Pinang atau ke Blinyu atau ke Mentok atau kemanapun itu, tetap hati-hati ya di jalan ya, yang lagi dengerin Hani sekarang. Pokoknya stay safe, stay healthy, stay happy. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa minum air putih yang banyak ya, biar gak dehidrasi pastinya. So, Tom Pro 2, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17. Yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
6: Anduk,
7: handuk,
6: bal,
7: bol,
6: biskop,
7: bioskop,
6: potlot,
7: potlood,
6: pulpen,
7: vulpen,
6: salep,
7: zolf,
6: ember,
7: emmer.
5: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa. Javindo juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
6: Anduk,
7: handuk,
6: bal,
7: bol,
6: biskop,
7: bioskop,
6: potlot,
7: potlood,
6: pulpen,
7: vulpen,
6: salep,
7: zolf,
6: ember,
7: emmer.
5: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

5,5 FM Pro 2 RR Sengelia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Hanin ya di segmen e-sportnya di santai siang kita kali ini. Ini ada info terakhir di segmen e-sport ya, datang dari Champions Shanghai 2026, di mana Paper Rex ini buka kemenangan tekuk tim Liquid 2-1. Nah, Paper Rex ini membuka perjalanan mereka di Valorant Champions Shanghai 2026 dengan kemenangan penting nih atas tim Liquid. Dalam laga pembuka turnamen, wakil Pasifik tersebut harus melewati pertarungan 3 map sebelum akhirnya mengamankan kemenangan 2-1 atas wakil EMEA. Dan pertandingan yang berlangsung pada 24 September 2026 ini menjadi pertemuan ketiga ya bagi kedua tim setelah sebelumnya berjumpa di Champions Istanbul 2022 dan Masters Toronto 2026. Five ya ini ya, 2025 lalu. Nah, rivalitas keduanya kembali menghasilkan duel sengit meski kali ini Paper Rex mampu menutup seri dengan kemenangan. PRX membuka seri dengan kemenangan telak di Ascens 13-4. Kemudian Liquid membalas dengan Heaven 13-7. Pertandingan akhirnya juga ditentukan di Lotus dan Paper Rex kembali menunjukkan ketenangan hingga menang 13-10. Nah, kompetisi mereka ini tetap mengandalkan Something dengan Yoru sebagai satu-satunya duelist, sementara Dafei dan Jing ini memakai Chamber dan Sage untuk membentuk pasangan Sentinel. Di sisi lain, tim Liquid menarik perhatian-perhatian penting nih melalui GSR, pemain muda yang dipercaya menggantikan Purpo menjelang Champions Shanghai. PRX juga tampil sangat kuat sejak sisi menyerangnya. Nah, mereka berhasil memenangkan 4 ronde beruntun melalui sejumlah first blood dari berbagai sisi sehingga Liquid ini kesulitan membangun pertahanan. Memasuki sisi defender, PRX semakin sulit dihentikan ya, di mana permainan tajam dari Forsaken CS ini membuat Liquid tidak memiliki banyak ruang untuk mengembangkan serangan. Paper Rex akhirnya menyelesaikan Essence dengan skor 13-4 dan memimpin seri 1-0 teman Pro 2. Wah, ini adalah kabar dari Championship Shanghai 2026 di mana Paper Rex ini membuka kemenangan tekuk tim Liquid dengan skor 2-1. Teman Pro 2, tadi adalah info terakhir ya di e-sport. Abis ini Hanin akan menghadirkan berbagai musik pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan buat teman Pro 2 yang lagi weekend ya kali ini ya, mungkin lagi makan siang ya, makan di luar, atau mungkin lagi di mobil perjalanan menuju Pangkal Pinang, belinya apa mentok, atau mungkin lagi mau di rumah aja, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy. Ini ada lagu dari Romantic Echoes featuring Oslo Ibrahim nih, You Made Me Smile.

0: nggak kepikiran? Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan
3: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
4: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang, makan Bang.
5: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
6: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
5: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
6: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
5: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
6: Iya sudah Maci, cepat ya.
5: Iya Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Aku marah kah?
6: Nah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
5: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
6: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
5: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Paci. Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
6: Maci, siapa mobil bagaimana nih?
7: Ha ha ha.

Thank you.

0: Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2 karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Mampir 2.

0: punya sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Belah pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: 14 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali. Number 2.

Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Chillout 7 dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan

Discord, AG dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang dari kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Fado FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
3: Info Pro 2.
2: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
3: Info Pro 2.
2: Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tur dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tur ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
3: Info Pro 2.
2: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
3: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: teman terbaik kamu. Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stop newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 80.

0: Di peringkat ke-1792 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 92 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: Number 14.

0: 13.82 minggu ini memasuki minggu ke-8-nya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12.82 minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

selama 14 minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lada Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 22, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 22 ada my man, the one and only Bruno Mars 22 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 22, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman produksi faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri, dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: single ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selama 13 minggu, wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: Fitriah Rap kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Brain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman-teman, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: setelah 12 minggu teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all, bye bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

35,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2. Ya, bareng Hanin masih. Kali ini kita di sore ceria. Ya, tadi kamu udah ke Jakarta ya. Sekarang kita balik lagi ke Sungai Liat, teman Pro 2. Ya, kali ini di segmen obrolan sore ceria, Hanin akan nemenin kamu dengan beragam musik dan pastinya informasi. Ya, topik kita di obrolan sore ceria kali ini apa sih, Hanin? Pokoknya buat teman Pro 2, pantengin Hanin terus ya, kan Hanin akan nemenin kamu sampai nanti pukul 6 sore nih, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi melakukan aktivitas di luar dan mungkin di dalam ruangan, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy. Jangan lupa makan makanan kesukaan kamu, minum minuman kesukaan kamu, teman Pro 2 ya. Pastinya teman Pro 2, stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

5,5 FM Pro 2 RR Sungai ya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan ini ya di obrolan Suara Ceria. Kali ini Yanin mau bahas sesuatu yang mungkin kamu lakukan atau mungkin gak kamu lakukan. Ini adalah menyemprot tanaman hias nih. Siapa nih dari kamu suka nyemprot tanaman hias, teman Pro 2 ya? Ternyata teman Pro 2, nyemprot tanaman hias itu gak boleh sembarangan, teman Pro 2 ya. Nah, menyemprot tanaman hias dengan kabut air atau misting ini sering dilakukan untuk menambah kelembapan, terutama pada tanaman tropis seperti anggrek, pakis, dan beberapa jenis aroid. Namun, teman Pro 2, cara ini nggak bisa dilakukan sembarangan ya, karena setiap tanaman ini memiliki kebutuhan kelembapan yang berbeda. Selain menambah kelembapan, misting ini juga bisa menjadi kesempatan untuk memperhatikan kondisi daun dan mendeteksi masalah sejak awal. Nah, kalau dilakukan sering atau pada waktu yang kurang tepat, kebiasaan ini justru dapat meningkatkan resiko penyakit jamur. Nah, gimana sih cara menyemprot tanaman hias yang benar, teman Pro 2 ya? Yang pertama adalah menggunakan botol semprot dengan kabut yang halus, teman Pro 2. Nah, langkah pertama ini adalah menggunakan botol semprot yang menghasilkan kabut air halus, bukan semburan dengan tetesan besar ya. Semprotan yang terlalu deras ini dapat membuat air menggenang di permukaan daun. Sementara tujuan misting ini adalah memberikan lapisan kelembapan tipis pada tanaman. Nah, karena itu arahkan semprotan secara lembut hingga daun itu terlihat sedikit lembab tanpa dipenuhi tetesan air. Jadi jangan sampai banjir ya. Cukup secukupnya aja. Dan ini dikutip dari Martha Stewart, Justin Hancock, ahli hortikultura di Costa Farms, menyarankan agar semprotan tidak menghasilkan tetesan air berukuran besar. Untuk airplane dan anggrek, anggrek Phalaenopsis, kabut juga dapat diarahkan ke bagian yang menyerap kelembapan termasuk akar yang terbuka. Jadi ada cara-caranya ternyata ya. Nah, yang kedua ini adalah tipsnya adalah pilih waktu pagi hingga siang hari. Dimana waktu penyemprotan ini juga perlu diperhatikan ya, agar daun ini gak terlalu lama berada dalam kondisi basah. Pagi hingga pertengahan sore ini menjadi waktu yang lebih aman ya, karena daun ini masih memiliki kesempatan untuk mengering sebelum malam. Sebaliknya, daun yang tetap basah ketika kelembapan udara meningkat pada malam hari berpotensi menciptakan kondisi yang mendukung penyakit jamur. Justin Hancock juga menjelaskan bahwa kondisi ini menjadi salah satu alasan misting sebaiknya dilakukan lebih awal nih. Meski penyakit jamur enggak sesering terjadi di dalam ruangan dibandingkan di luar ruangan ya, memilih waktu yang lebih aman tetap dapat mengurangi resiko. Jadi kalau kamu ingin memasukkan misting ke dalam rutinitas perawatan tanaman, pagi atau siang bisa menjadi pilihan. Nah, itu tadi beberapa tips ya, cara menyemprot tanaman hias yang tepat, teman Pro 2 ya. Kalau kamu atau mungkin kamu suka semprot pakai ini ya, selang airnya langsung tuh. Kalau ini suka pakai misting, tapi pilih mistingnya yang halus, jangan yang terlalu lebar mungkin ya ininya ya, bolongannya ya, tempura dua ya, biar enggak banjir di daunnya itu nanti, secukupnya aja. Dan tempura dua masih bersama Hanin ya, sore-sore gini Hanin temenin kamu nanti sampai pukul 6 sore. Ini adalah lagu dari Luxiang, Seida.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

Selamat datang kembali di FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman terbaik kamu masih bareng Hanin, teman Pro 2 ya. Dan kali ini di Abrang Sore Cerianya masih membahas seputar cara menyemprot tanaman hias. Karena nggak boleh sembarangan, teman Pro 2 ya. Tadi Hanin udah kasih kamu dua cara. Sekarang kita masuk ke cara ketiga. Ya, ini adalah menggunakan air yang tepat dan jangan terlalu sering, teman Pro 2 ya. Dimana air yang digunakan untuk misting ini juga bisa mempengaruhi kondisi daun, terutama jika kamu cukup sering melakukannya. Di sini penggunaan air yang udah disaring atau air suling, karena air keran dapat meninggalkan mineral pada permukaan daun. Nah, penumpukan daun ini biasanya terlihat seperti bercak putih dan dalam jumlah yang banyak. Ini dapat juga mempengaruhi, dapat mengurangi cahaya yang mencapai klorofilnya. Jadi untuk frekuensinya, tanaman hias secara umum ini dapat disemprot sekitar 1 kali seminggu dan bisa lebih ketika udara sedang kering. Namun jadwal ini tetap perlu disesuaikan ya dengan kondisi tanaman dan lingkungan tepatnya berbeda. Jika mulai muncul bercak pada daun, perubahan warna atau pertumbuhan baru yang layu, frekuensi misting sebaiknya dikurangi. Jadi jangan over ya teman Pro 2 ya, karena over juga enggak baik ya. Apapun yang over itu enggak baik. Dan tips keempat yang terakhir ini adalah mengenali tanaman yang cocok dan jangan jadikan misting pengganti penyiraman. Nah, ini tanaman tropis yang menyukai kelembapan seperti airplane, anggrek pakis, potos, dan sejumlah aroid dapat memperoleh manfaat dari misting. Sebaliknya, sukulen dan beberapa kaktus yang berasal dari lingkungan kering enggak membutuhkan tambahan kelembapan. Sedangkan tanaman berdaun berbulu seperti African violet sebaiknya enggak disemprot karena air ini dapat memicu bercak pada daun. Nah, di sini misting juga enggak bisa menggantikan penyiraman ya melalui media tanam, karena sebagian besar tanaman menyerap air melalui akar, bukan daunnya ya teman Pro 2 ya. Justin Hancock juga menambahkan pendapatnya, bila membasahi daun gak cukup nih untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Jadi tetap lakukan penyiraman sesuai kebutuhan kamu ya, meskipun kamu rutin melakukan misting, teman Pro 2. Jadi menyemprot tanaman hias ini memang bisa membantu menjaga kelembapan ya, tetapi caranya ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap tanaman pastinya. Dengan waktu, air, dan frekuensi yang tepat, misting bisa menjadi bagian dari perawatan tanaman yang lebih aman. Ini buat kamu yang punya tanaman hias, patut kamu terapkan ya mulai dari sekarang ya teman Pro 2 ya, bahwa apa ya, sesuai kebutuhan aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu over, takutnya tadi jamur terus muncul bercak-bercak putih itu memperadua pada tanaman kamu. Dulu waktu kuliah ini juga sempat nih sok sibuk aja beli tanaman hias, ternyata rawatnya itu agak ribet ya. Tapi Hanin suka yang kayak gitu, ada tanaman di meja, ada tanaman di luar kos, depan kos, lucu banget. Tapi itulah resikonya, Hanin harus rutin untuk mengecek dan pastinya membuat tanamannya subur dan produa ya. Kalau nggak dirawat dengan baik, nanti dia layu dan sayang sekali, jadi nggak cantik dianya. Jadi waktu itu pernah juga Hanin pilih sukulen ya sebagai tanaman hias di dalam ruangan. Jadi nggak perlu banyak cincong ya teman Pro 2 ya. Dan kaktus juga nggak harus disiram teman Pro 2. Jadi kamu bisa ya udah let it be aja kalau kaktus ya. Dan teman Pro 2 masih bersama Hanin ya. Ini Hanin akan hadirkan satu lagu nih buat nemenin sore kamu. Ada Paul Partahap, PS I Love You. I Love You siapa tuh?

0: Hei, coba kan tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Gak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

5 FM Pro 2 RS Ngeliat, teman terbaik kamu. Tom Roda masih bareng Hani nih ya di obrolan sore ceria. Tapi kita ada di penghujung nih ya segmen kita di obrolan sore ceria hari ini 27 September 2026. Tapi jangan sedih, abis ini akan ada musik dan informasi pilihan buat nemenin sore kamu hari ini. Dan dari pandangan hari ini, Jalan Jenderal Ahmad ya di jalur 2 Sungai Liat ini kabutnya semakin tebal ya? Enggak ya? Tulis dong di WhatsApp ini kabutnya tebal atau makin mereda nomor 2 ya. Kalau dari sini kayaknya sama aja kayak kemarin ya. Anyway, teman Pro 2, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy, teman Pro 2 ya. Coming up next, musik dan informasi.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hani is here, teman Pro 2 masih bareng Hani nih ya, di musik dan informasinya di pukul 5 ini, teman Pro 2 ya. Ini ada info yang pertama datang dari film Laut Bercerita yang terpilih jadi penutup Jakarta Film Week 2026. Ini melansir dari rri.co.id, teman Pro 2 ya. Film Laut Bercerita karya Yosep Anggi Noen ini terpilih sebagai film penutup Jakarta Film Week atau JFW 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Chudori itu akan diputar pada 25 Oktober 2026. Sekaligus menutup rangkaian festival. Jakarta Film Week 2026 ini berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026. Pemutaran Laut Bercerita juga akan beriringan dengan pengumuman dan penganugerahan film-film yang menjadi pemenang kompetisi. Produser sekaligus Direktur Paul 8 Pictures, Budi Setiarso, menyambut terpilihnya Laut Bercerita sebagai film penutup dari JFW 2026. Ia menilai film tersebut memiliki isu yang penting untuk dibicarakan, terutama terkait kebebasan berekspresi. Terpilihnya Laut Bercerita di JFW 2026 ini melanjutkan perjalanan film tersebut di Festival Internasional, di mana sebelumnya film ini masuk kompetisi utama Busan International Film Festival 2026 sekaligus menjadi lokasi pemutaran perdananya secara global. Di BIFF, Laut Bercerita dijadwalkan tayang pada 10 hingga 14 Oktober 2026 bulan depan ya, tahun 2 ya. Di mana pemutarannya juga dilengkapi sejumlah agenda termasuk sesi tanya jawab dan pemutaran khusus untuk media serta pelaku industri film internasional. Laut Bercerita ini diadaptasi dari novel berjudul yang sama karya Leila S. Chudori, di mana Yosep Anggi Noen ini menyutradarai film sekaligus menulis skenario bersama Leila. Film ini dibintangi Reza Rahadian sebagai Laut, Yunita Siregar sebagai Asrama, dan Eva Celia sebagai Anjani dan Dian Sastrowardoyo sebagai Kinanti. Adapun Christine Hakim dan Arswendi Beningsuara sebagai orang tua Laut dan Asmara. Nah, hadir juga Yoga Pratama dan Kevin Julio. Selain itu, film ini juga melibatkan Ben Nugroho, Dewa Dayana, Nagra Kautsar, Ibnu Jamil, Natalius Cendana, dan Afrian Arisandi. Laut Bercerita diproduseri Gita Farah, Leila S. Chudori, dan Budi Setiarso. Film ini diproduksi Pal 8 Pictures bersama VMS Studios, Jakarta, Lynx Film, Gambar Gerak Film, dan Brand Link, teman berdua ya. Dan info kedua di musik dan informasi ini datang dari Alputra Sarira yang memperkenalkan Memoria, single perdana tentang kenangan. Ini masih melansir dari rri.co.id. Penyanyi muda Alputra Sarira ini resmi ya memperkenalkan single perdananya berjudul Memoria. Lagu ini bercerita tentang kenangan dan orang-orang yang pernah memiliki tempat penting dalam kehidupan. Dan meski berangkat dari kisah percintaan, Memoria ini memiliki cerita yang lebih luas ya tentang perpisahan dan perjalanan hidup. Di sini, L ingin menggambarkan bahwa berakhirnya hubungan atau sebuah fase ini tidak selalu berarti kenangan di dalamnya ikut hilang juga nih, kata L. Memoria menjadi langkah awal dalam perjalanan bermusiknya. Wah, asik sekali ya. Dimana lagu ini lahir dari workshop pertamanya bersama Petra Sihombing, Muhammad Kamga, dan Iqbal Siregar, di mana proses awal penciptaan lagu berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam. Ide yang dibawa L dan dalam workshop kemudian berkembang menjadi lagu yang diproduksi dan dikembangkan lebih lanjut. Teman Pro 2, lewat single perdana ini L tidak hanya memperkenalkan musiknya ya, tetapi juga membangun dunia cerita yang menjadi bagian karyanya. Memoria ini menjadi pembuka bagi L Putra Sarira untuk membawa pendengar mengenal musik sekaligus karakter yang ingin ia hadirkan. Memoria ini juga udah dapat didengarkan para penggemar di berbagai platform musik. Single perdana ini menjadi langkah awal L Putra sebagai solois muda di belantara musik tanah air. Kita dukung ya ini karir L ya sebagai musisi ya kali ini ya. Sebelumnya dia udah
menjadi aktor, sekarang jadi penyanyi. Kita dukung Teman Pro 2 ya, El Putra Sarira, semoga sukses selalu pastinya. Teman Pro 2 masih bersama Hanin. Hanin akan putarkan lagu My Current Favorite, actually ini dari Olivia Rodrigo, Purple.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 8 yang artinya, apabila ditimpa bencana, manusia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Akan tetapi, apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa terhadap apa yang pernah dia mohonkan kepada Allah sebelum itu. Dan dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Maha benar Allah dengan segala.

surah Al-Mu'min ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal. Kemudian, Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi, di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Maha benar Allah dengan segala firman.

105 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini is here, teman Pro 2, but that's it for today. Hari ini Hanin udah nemenin kamu ya dari pukul 12 tadi sampai pukul sekarang udah mau jam 6, teman Pro 2 ya, jam 6 di santai siang dan sore cerianya. Tapi kamu jangan khawatir, abis ini akan ada Jessie yang akan nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, tetap stay safe, stay healthy, stay happy, teman Prodo. Besok Senin semangat pokoknya. So teman Prodo, abis ini akan ada renungan petang juga dan pengajian dan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. So teman Prodo, hari ini is signing out. Bye bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Ash-Shadiq.
Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyas Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. "Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik." Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20 ribu kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung, Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000. Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, modus ini. Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya. Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. Itu modus, kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang, karena Allah maha melihat, maha bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tidur.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore menjelang malam ya. Lebih tepatnya ini udah malam ya. Ini udah masuk di jam 6:48 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini kamu ditemenin sama Jessica di ruang dengar kamu dengan alunan lagu dari The Weeknd, Out of the Time nih teman Pro 2. So buat kamu teman Pro 2, kita membahas juga nih dari The Weeknd ya teman Pro 2 ya, yang memang lagi viral-viralnya nih, sesuai banget sama segmen kita di malam hari ini teman Pro 2, yakni info viral. So buat teman Pro 2, kenapa sih aku bahas The Weeknd nih teman Pro 2, buat kamu yang lupa ya, karena tanggal 26 kemarin sampai tanggal 27 September 2026 ya teman Pro 2 ya, kali ini The Weeknd mengguncang panggung Jakarta ya teman Pro 2 ya. Penyanyi asal Kanada The Weeknd ini menutupi wajahnya dengan topeng yang berkilau dan dua sinar laser hijau memancar dari bagian matanya. Penampilan tersebut menjadi pembuka dari konser bertajuk After Hours Till Dawn Tour in Jakarta, tepatnya di Jakarta International Stadium atau JIS nih, pada Sabtu malam kemarin. Dilaksanakan selama 2 hari, Sabtu dan Minggu ya, 26 sampai 27 September 2026. Pastinya ya teman Pro 2 ya, The Weeknd ini benar-benar all out banget ya dari penampilannya. Kalau kita lihat dari fancam para penonton ya, aku sendiri termasuk yang salah satunya yang iri banget teman Pro 2, karena aku juga suka sama The Weeknd ya. Aduh, sayang banget ya gak bisa nonton gitu ya. Tapi kali ini teman Pro 2, memang The Weeknd nih benar-benar orang yang all out banget, salah satu penyanyi yang all out banget. Karena nih kalau ngomongin tentang latar panggungnya, ini juga gak kalah keren ya teman Pro 2 ya. Latar panggung bernuansa hijau dengan efek asap tipis terlihat di sekitar pria bernama asli Abel Tesfaye ini nih ya teman Pro 2 ya. Ia juga mengenakan mantel hitam berkerah tinggi dan ia mulai membawakan lagu-lagunya ya teman Pro 2 ya. Ya, termasuk yang pertama dia bawakan sebagai opening di konsernya, yakni Baptist in Fear ya teman Pro 2 ya, sebagai lagu pertama. Tanpa jeda The Weeknd langsung kemudian melanjutkan penampilannya dengan beberapa lagu ya teman Pro 2 ya, Open Hearts, terus juga ada Wake Me Up, ada After Hours, terus juga ada Starboy sama Heartless. Salah satu lagu-lagu yang memang booming ya dari The Weeknd. Nah, setelah sederet lagu tersebut dilantunkan, akhirnya penulis lagu dan produser musik itu juga akhirnya melepaskan topengnya. Kali ini kita bisa melihat wajah dari Abel ya teman Pro 2 secara langsung ya, terutama buat yang pada nonton gitu ya konsernya gitu ya. Aksi tersebut juga disambut oleh sorak-sorai ya para penggemar dari segala sisi, dan ia juga mengambil beberapa menit untuk menyapa penonton yang hadir. Bahkan ya teman Pro 2 ya, ada juga fancam yang menunjukkan Abel ini ya teman Pro 2 atau The Weeknd ini, dia turun ke panggung menyapa penggemarnya yang bagian depan-depan itu, salam-salaman, bahkan juga sambil ada yang dikasih mic sampai dia nyanyi ya para penggemarnya itu ya teman Pro 2 yang nonton, terus juga sampai dipeluk juga. Oh my god, itu salah satu mungkin hoki setahunnya udah dipakai gitu. Nah, kita teman Pro 2, kita lanjutin lagi nih ya. Dari konser hari pertama kemarin, The Weeknd juga mengatakan terakhir kali ia mengunjungi Indonesia hampir 10 tahun lalu. Ia pernah datang ke Bali pada tahun 2018 dan ia tidak menyangka nih akan butuh waktu lama untuk kembali menemui para fansnya. Peraih Grammy Awards ini juga mengungkapkan kekagumannya terhadap energi penonton di Indonesia ya. Pasalnya memang rame banget ya teriakan dari para penonton nih teman Pro 2 ya. Even nih baru pertama kali ia datang, ia mengatakan merasa memiliki kedekatan dengan Jakarta. Sekitar 40 lagu ya dinyanyikan oleh The Weeknd dalam malam itu ya kemarin ya teman Pro 2 ya. Lagu tersebut berasal dari sejumlah album yang telah dirilisnya ya. Mulai dari ada Kiss the Land, terus juga ada Hurry Up Tomorrow, ada Blinding Lights ya teman Pro 2 ya, terus juga ada Save Your Tears ya teman Pro 2, ini juga termasuk lagu-lagu yang terkenal ya.
Salah satunya The Hills ya, ini juga favoritku. Terus Can Feel My Face, terus aja Call Out My Name. Ada Die For You juga, ini lagu favoritku banget sih dari The Weeknd ya. Terus ada I Feel It Coming, ada Often, bahkan juga ada Is There Something Someone Else ya. Ini juga lagu yang populer banget nih dari The Weeknd. Nah, sejak memulai karirnya ya, The Weeknd telah merilis 6 album studio hingga saat ini. Gak sendiri, ia tampil ditemani para penyari ya, yang mengenakan jubah merah dan bertopeng juga. Selain itu, menjadi ikon ya dari tour kali ini, salah satunya adalah sebuah patung berlapis emas nih, karya seniman Jepang Hajime Sorayama. Ini berdiri kokoh di tengah panggung, patung yang dijuluki seksi robot itu juga ditampilkan dengan mata yang diterangi laser serta mampu mengeluarkan efek asap. Nah, pada beberapa momen patung setinggi 12 meter itu perlahan berputar 360 derajat gitu teman-teman dua. Nah, semburan api juga beberapa kali muncul ya di sekitar panggung selama The Weeknd tampil, menambah elemen visual sendiri ya dalam pertunjukan tersebut. Nah, menjelang konser berakhir, puluhan balon berukuran besar dilepaskan ke area festival. Aduh, seru banget ya. Dan terus dipantulkan penonton di tengah kerumunan. The Weeknd sendiri kemudian menutup penampilannya dengan membawakan lagu Mode to a Flame ya, teman-teman berdua ya. Dan kalau ngomongin tentang konser The Weeknd sendiri ya teman-teman berdua ya, After Hours Till Dawn Tour ini ya, ini dimulai pada 14 Juli 2022 di Lincoln Philadelphia Amerika Serikat, dan dijadwalkan berakhir di 5 November 2026 di TM Stadion Nasional Kuala Lumpur, Malaysia. Dan tour ini juga meraup pendapatan kotor lebih dari 1 miliar USD ya, dengan penjualan lebih dari 7,5 juta tiket dari 153 pertunjukan. Gak main-main ya. Dan pada tahun 2026 ini, tour ini mencatat lebih dari 3 juta tiket terjual dengan pendapatan sekitar 440 juta USD. Itu nilai yang fantastis banget ya pastinya ya. Dan rangkaian tour tersebut juga disebut menjadi tour terakhirnya sebagai The Weeknd gitu ya. Pada Variety tahun 2025 lalu, ia mengungkapkan rencana untuk meninggalkan nama panggung tersebut dan berkarya sebagai Abel Tesfaye nih teman-teman dua, nama aslinya. Lalu The Weeknd akan kembali melanjutkan pertunjukan hari keduanya hari ini ya, di minggu malam 27 September 2026, sama seperti hari pertamanya ya teman-teman berdua, konser dipromotori oleh Temp Prison dan juga Live Nation yang dibuka lebih dahulu ya teman-teman berdua dari DJ asal Jepang Yosuke Yukimatsu. Itu tadi teman-teman berdua ya, informasi seputar The Weeknd yang mengguncang Jakarta ini juga viral banget ya. Klip-klip fancam ini viral banget di timeline aku ya teman-teman berdua ya, termasuk yang aduh, aku jadi gak pengen banget di situ gitu. So itu tadi ya teman Pro 2 ya, sebelum nanti kamu di jam 7 kamu akan bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta ya, kita akan masuk ke Indonesia Pro Indie. Siapa nih yang udah nungguin hari Minggu malam buat dengerin Indonesia Pro Indie? Tunggu ya teman Pro 2 ya, nanti di jam 7 malam kamu bakal bersama dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikut bersama Indonesia Pro Indie. So teman Pro 2, sebelum itu aku bakal puterin beberapa lagu pilihan ya di malam hari ini. So this is Lofi Magnolia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, penyanyi dangdut Inul Daratista bikin kejutan di hari kedua Pesta Pora 2026 pada Sabtu malam dengan mengajak suaminya, Adam Suseno, naik ke atas panggung di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Inul sebelumnya membawakan sejumlah lagu seperti Buaya Buntung, Masa Lalu, Keong Racun, dan Yang Penting Happy. Info selanjutnya, momen haru mengiringi pemakaman Guru Soekarno Putra di TPU Karet Bifak, Jakarta, Sabtu kemarin. Roy Suryo yang hadir dalam proses tersebut menceritakan pesan Megawati Soekarno Putri saat mengantarkan adik bungsunya ke tempat peristirahatan terakhir. Menurut Roy, Megawati bersama Guntur dan Sukmawati Soekarno Putri berkumpul untuk mengantarkan guru dan sempat mengucapkan pesan, "Baik-baik ya, hati-hati." Info selanjutnya, ada yang punya rencana main ke Pulau Seribu. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar kegiatan Wall of Jakarta di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung pada 26 sampai 27 September 2026 untuk memperkuat daya tarik wisatawan sekaligus memperingati Hari Pariwisata Dunia. Acara ini memadukan seni, kreativitas, hiburan komunitas, dan kepedulian lingkungan. Salah satunya lewat program Paint the Iceland. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, aku udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ditemanin sama Jessica di ruang dengar kamu malam hari ini edisi Minggu 27 September 2026. Tadi aku nemenin kamu di sore ceria ya, mulai dari info viral sama tadi Pro Indi ya, teman Pro 2 ya, Indonesia Pro Indi yang bersama juga dengan RRI Pro 2 Jakarta ya. Dan kali ini bersama dengan Jessica lagi nih di ruang dengar kamu ya, pastinya ya teman Pro 2 ya. Jessica masih nemenin kamu di jaga malam, dengan biasanya kalau jaga malam nih informasi pertama kita ya, ini enggak lain dan enggak bukan adalah seputar obrolan komunitas. Nah, buat teman Pro 2 kali ini di obrolan komunitas kita akan membahas salah satu hal yang menarik banget nih teman Pro 2 buat kita bahas. Yakni hari ini ya, bertepatan dengan 27 September, ini bertepatan juga dengan Hari Komedi Nasional yang ditetapkan pada tahun 2025 melalui keputusan Menteri Kebudayaan. Tanggal 27 September ini dipilih karena bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi Indonesia yakni Bing Slamet. Salah satu bentuk komedi yang berkembang dan banyak ditemui di Indonesia adalah stand up komedi. Komika ini dapat tampil di panggung, televisi hingga berbagai platform digital. Nah, makanya ya teman Pro 2 ya, National Comedy Center ini mencatat bahwa stand up komedi ini mulai berkembang dari pertunjukan hiburan panggung di Amerika Serikat, dan saat itu beberapa komedian ini membuat penonton tertawa hanya dengan berbicara tanpa menggunakan properti. Nah, teman Pro 2, itulah yang bakal kita bahas nih malam hari ini ya teman Pro 2, yakni mengenal dari komunitas stand up komedi. Ya maksudnya ini mereka ini lucu-lucu banget dan juga sangat menghibur ya teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita bahas tentang komedi stand up komedi yang awalnya ada di Indonesia ya, awalnya ada di Amerika ya teman Pro 2. So kita beranjak ke Indonesia nih teman Pro 2 ya. Nah, di Indonesia sendiri lawak tunggal ya atau stand up komedi ini sebenarnya juga udah dikenal ya sejak beberapa dekade ya teman Pro 2 ya. Bahkan sejumlah pelawak seperti Bing Slamet, Iskak, terus S Bagyo, ada Edi Sud juga ya teman Pro 2 ini pernah tampil seorang diri di atas panggung. Namun perkembangan stand up komedi dengan format modern ini mulai terlihat pada 1990-an. Ramon Papanah dan juga Harry De Freitas ini juga menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan format tersebut melalui berbagai kegiatan komedi tunggal. Nah, teman Pro 2 ya, akhirnya kita bakal membahas juga nih bagaimana sih komunitas stand up komedi mengalami perkembangan pesat di Indonesia. Setidaknya sejak tahun 2010, kepopuleran stand up komedi ini di Indonesia mulai berkembang dan menghasilkan banyak komika terkenal ya. Salah satunya aja kayak Raditya Dika, Uus, terus juga Bintang Emon gitu ya teman Pro 2 ya. Dengan seiring berkembangnya juga nih stand up komedi juga mampu menjadi salah satu hiburan yang disukai oleh masyarakat. Dan sekarang platformnya banyak banget ya teman Pro 2 ya, stand up ini ya. Banyak kita bisa lihat di YouTube, di televisi gitu ya teman Pro 2 ya, memang udah gampang banget gitu buat kita cari. Nah, seiring juga bertambahnya waktu, semakin banyak juga nih orang yang tertarik untuk belajar stand up komedi. Makanya nih teman Pro 2, akhirnya adalah komunitas dari stand up komedi itu sendiri. Kalau ngomongin Hari Komedi Nasional di hari ini teman Pro 2 ya, mungkin kamu juga bisa nih sambil sapa-sapa, salam-salam juga nih teman Pro 2 tentang Hari Komedi Nasional. Kali aja kamu mau memberikan sapa-sapa kamu gitu ya ke teman komunitas stand up kamu, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau ngomongin juga nih stand up comedy di Indonesia ya teman Pro 2, kita lanjut membahas nih. Lebih banyak dikenal sebagai stand up Indo yang secara resmi berdiri sejak 13 Juli 2011. Komunitas ini pada awalnya digagas oleh Ernest Prakasa, terus juga ada Rian Adriandi dan juga Raditya Dika serta Panji Pragiwaksono serta Isman Ha Suryaman. Nah, pada waktu itu komunitas ini lahir karena Ernest dan Rian merasa perlu adanya wadah untuk melatih ya skill stand up mereka. Pada akhirnya Rian mengajak Radit, Panji dan juga Isman yang akhirnya berdirilah stand up Indo tersebut teman Pro 2. Gitu ya sedikit tentang stand up komedi Indo ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau sapa-sapa boleh banget ya tentang komunitas stand up komedi ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga banyak banget ya yang menjadi anggotanya di dalamnya. Seperti itu teman Pro 2. So teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu juga di ruang dengar
kamu ya di malam hari ini dengan beragam lagu-lagu pilihan dan juga lagu yang di request nih sama teman-teman Pro 2 yang lagi nonton aku nih yang ada di TikTok ya di @rrpro2 Sungai Lia. Jadi teman Pro 2 langsung aja kita bakal puterin nih lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa.

0: Center Info Cuaca.
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deras kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu.

0: Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.

Welcome back to Mom Produ RRI 105,5 FM Produ RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Produ, Jessica masih ada juga di ruang dengar kamu malam hari ini ya. Kali ini kita udah di segmen jaga malam ya teman Produ ya. Dan di jam 8:33 waktu Indonesia Barat ya, 8 malam nih teman Produ. Ini kita masih membahas juga topik kita, yakni seputar komunitas stand up comedy Indonesia. So teman Produ, kalau ngomongin tentang komunitas stand up Indo ya, ini bisa ditemukan di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Disinilah para komika amatir ini bisa mengasah kemampuannya dan belajar lebih dalam mengenai stand up comedy. Banyak juga komika-komika yang terkenal teman Produ mau ngawali karirnya ini dengan bergabung di stand up Indo ini ya teman Produ ya. Sebut aja Nopek ya, yang merupakan bagian dari stand up Indo Surabaya gitu. Nah, bagi kawan ya teman Produ atau kamu yang ingin mendalami bidang stand up komedi ya teman Produ ya, atau bahkan kamu pengen berkarir menjadi komika gitu ya, kamu bisa banget nih bergabung dengan komunitas yang ada ya teman Produ ya, terutama komunitas stand up Indo ini, karena ini sangat penting ya teman Produ ya, langkah-langkah seperti ini. Ada banyak komunitas stand up comedy di luar sana yang bisa menjadi tempat kamu belajar, dan salah satunya yang komunitas terbesar adalah Stand Up Indo. Dengan bergabung dengan Stand Up Indo ya teman Produ ya, kamu juga bisa menyusun materi, teknik-teknik stand up, hingga cara berbicara di depan publik langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman yang memang ada di bidang ini gitu ya teman Produ ya. Nah, kalau kamu beruntung nih teman Produ ya, mungkin kamu juga bisa bertemu dengan komika terkenal dan sharing bersama dengan mereka. Tentu ya, ini sangat bermanfaat banget bagi teman-teman Produ yang masih amatir dalam bidang stand up comedy. Karena di Stand Up Indo ini telah terbukti banyak menghasilkan banyak komika papan atas Indonesia. Jadi gak ada ruginya nih teman Produ kalau kamu pengen bergabung di dalam komunitas ini. Karena di komunitas ini juga sering mengadakan event-event, terus juga bisa kamu jadi sharing ya di dalamnya teman Produ ya. Selain itu, sebagai salah satu komunitas stand up comedy di Indonesia, teman-teman Produ juga bisa menemukan banyak orang yang keren yang bisa kamu ajak diskusi itu tadi. Nah, itu tadi ya teman Produ ya, seputar dengan komunitas stand up comedy Indonesia. Dan teman Produ, kira-kira gimana nih, kamu udah tertarik belum untuk join gitu ya dari komunitas stand up comedy itu sendiri? Karena kalau ngomongin tentang komunitas stand up comedy ya teman Produ ya, salah satu cara buat kamu lebih pede, buat kamu juga bisa komunikasi juga nih teman Produ ya, ini juga salah satunya ada dengan cara kamu bisa mengikuti komunitas itu sendiri dan sharing-sharing nih sama teman-teman yang ada di anggota dari komunitas itu gitu teman Produ. So buat kamu kira-kira udah tertarik belum nih untuk ikutan komunitas nih teman Produ? Tapi sebelum itu teman Produ, aku juga masih mau nemenin kamu ya di obrolan malam hari ini teman Produ, di obrolan komunitas. Tapi aku mau puterin dulu nih lagu dari Afgan Kacamata, requestan dari Kak Laras Puspitasari.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 pastinya Jessica juga nemenin kamu di malam hari ini ya. Tapi gak terasa ini udah ada di penghujung dari segmen obrolan komunitas di malam hari ini. Selalu teman Pro 2 untuk menutup obrolan komunitas kita ya di malam hari ini tentang Hari Komedi Nasional. Dan juga kita membahas tentang stand up komedi di Indonesia. Kali ini teman Pro 2 ya, kita bakal lebih dalam lagi ya, ternyata melihat dari perkembangan dari stand up comedy di Indonesia yang semakin beragam gitu ya. Bahkan komika juga bisa membahas tentang pengalaman pribadi, kehidupan sehari-hari, budaya daerah, juga hingga berbagai persoalan sosial. Stand up comedy juga kemudian tidak hanya hadir melalui panggung dan televisi, tapi platform digital seperti YouTube dan media sosial ini juga membuat penampilan komika dapat menjangkau penonton secara lebih luas. Dilansir juga nih teman Pro 2 dari rri.co.id bahwa perjalanan tersebut menunjukkan bahwa stand up comedy di Indonesia ini berkembang melalui berbagai ruang. Dari lawak tunggal, kafe dan open mic ya teman Pro 2 hingga televisi serta platform digital, ini membentuk komedi ini terus menemukan penontonnya. Nah teman Pro 2, itu tadi ya sedikit informasi ya di malam hari ini seputar Hari Komedi Nasional yang juga merupakan tadi kita membahas tentang komedi juga, yakni stand up komedi ya, komunitas stand up komedi di Indonesia. Dan teman-teman Pro 2, ini kan aku lagi live ya bersama dengan teman-teman yang ada di TikTok juga nih, TikTok RRI Pro 2 Sungai Liat. Ini baru aja tadi aku kenalan ya sama salah satu penonton kita yang sambil dengerin juga tadi, dia juga request ya lagu dari Raim Laude Iqra sama Taylor Swift Opelite ya teman Pro 2, yang baru aja kita dengerin di ruang dengar. Katanya namanya Kak Imron nih, katanya salam dari Sulawesi Tengah nih ya teman Pro 2 ya. Salam untuk semua orang-orang yang lagi mendengarkan RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan kita salamin balik ya. Salam juga untuk Kak Imron dari Toli Toli.

Sulawesi Tengah dari RRI Pro 2 Sungai Liat. Seperti itu. Dan Tengah Pro 2 masih bersama dengan Jessica juga di ruang dengar kamu pastinya ya. Malam hari ini Jessica masih nemenin kamu di segmen selanjutnya, yakni di jam 9 malam ini kita bakal bahas tentang asmara. Malam-malam kita bahas asmara ya di hari Minggu ini ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5

orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

buat koneksi kalian ini semakin bisa dibilang semakin dekat gitu ya teman Pradua ya. Karena kalau ngomongin tentang kebiasaan ya teman Pradua ya, terutama dari pasangan, ini pastinya menjalin hubungan yang sehat bukan berarti pasangan nih, antar pasangan ini tidak pernah bertengkar atau memiliki perbedaan pendapat. Justru pasangan yang memiliki kompatibilitas ya teman Pradua ya, secara mental, secara emosional yang kuat, biasanya memiliki cara yang lebih sehat nih dalam menghadapi konflik dan juga kebutuhan satu sama lain. Makanya kebiasaan sederhana ini bisa banget nih kamu lakuin bareng sama pasangan kamu teman Pradua. Nah, ini juga pastinya bisa banget membangun koneksi mental dan emosional kalian secara lebih kuat nih teman Pradua. Caranya gimana ya, terutama buat kamu-kamu gitu ya, yang mungkin lagi PDKT atau mungkin lagi awal-awal gitu ya, menjalin hubungan gitu bareng sama pasangan. Mungkin kebiasaan-kebiasaan ini gitu ya teman Pradua bisa banget kamu laksanain gitu bareng sama pasangan kamu. Yang pertama nih teman Pradua adalah mampu menerima masukan dengan baik. Nah, biasanya nih setiap pasangan ini pernah bertengkar, berbeda pendapat, atau mengkritik satu sama lain gitu. Itu ini biasa banget ya teman Pradua ya. Nah, hal ini memang sebenarnya wajar ya, karena dalam masalah hubungan perlu dikenali agar bisa diselesaikan. Namun menurut psikolog ya teman Pradua ya, ternyata pasangan dengan hubungan yang sehat cenderung mampu memberikan dan juga menerima feedback secara konstruktif. Nah, memberikan masukan tertentu ini perlu dilakukan dengan jelas dan penuh empati. Sementara pihak yang menerimanya juga perlu menghindari respon yang defensif. Nah, yang sering terlupakan adalah tindakan setelah menerima masukan nih teman Pradua. Misalnya ketika pasangan kamu meminta kamu lebih tepat waktu gitu ya, lebih disiplin gitu. Jangan hanya mengatakan akan berubah tetapi terus datang terlambat gitu ya teman Pradua ya, gak sesuai sama omongan kamu gitu ya. Begitu juga ketika pasangan kamu meminta kamu berhenti bersikap sarkas gitu ya saat membicarakan hal serius. Nah, jika feedback yang diterima tanpa ada perubahan, pasangan lama-lama juga dapat kehilangan kepercayaannya. Ketika kepercayaan menurun, komunikasi dan juga keintiman kalian gitu ya, ini dalam hubungan juga pastinya jadi terganggu. Bisa dibilang kayak ada jarak gitu ya, ada space-nya antara kamu sama pasangan kamu jadinya. Seperti itu teman Pradua. Masih ada kebiasaan-kebiasaan sederhana lainnya ya teman Pradua yang bisa kamu lakuin bareng sama pasangan kamu supaya koneksi kalian semakin kuat gitu ya, satu sama lain ya. Biar sama-sama nyambung gitu ya, kayak wifi. Gitu ya teman Pradua ya, masih bersama dengan Jessica juga di ruang dengar kamu. Jessica bakal kasih beberapa kebiasaan-kebiasaan lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI, Sungai Ria teman terbaik kamu. This is Nadine Abiza, semua aku dirayakan.

Pernah dengar gak istilah double burden atau beban ganda? Inilah situasi saat seseorang, biasanya kaum ibu, harus bekerja seharian ngebantu ekonomi keluarga. Tapi, pas pulang ke rumah, seluruh urusan rumah masih ditumpuk penuh ke pundaknya sendirian. Padahal, rumah tangga itu ibarat tim sepak bola. Kalau bebannya dibagi rata,

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu malam hari ini. Yang pastinya Jessica nemenin kamu dengan segmen kita nih di hari Minggu malamnya ya, teman Pro 2 ya, yakni segmen asmara. Kalau tadi kita udah membahas satu kebiasaan sederhana yang dilakukan pasangan dengan koneksi yang kuat ya, teman Pro 2 ya, supaya koneksi kalian semakin baik gitu ya, teman Pro 2, semakin kuat gitu ya dari pasangan kamu dan juga dari kamu nih, teman Pro 2. Itu tadi yang pertama, yakni mampu menerima masukan dengan baik. Terus yang kedua adalah berkomunikasi secara asertif. Nah, salah satu hal yang bisa merusak hubungan adalah resentment ya, teman Pro 2, atau rasa kesal dan kecewa yang menumpuk. Nah, menurut ahli nih, teman Pro 2 ya, perasaan resentment ini seringkali muncul ketika seseorang tidak mampu bersikap asertif. Nah, komunikasi asertif ini berarti mampu menyampaikan apa yang kamu inginkan, kamu butuhkan, atau kamu rasakan dengan jujur sekaligus tetap menghargai pasangan kamu. Misalnya kamu sedang mengalami keraguan terhadap karir gitu ya, atau dan sebenarnya membutuhkan hubungan yang baik nih sama pasangan, terutama dukungannya gitu ya. Nah, namun nih teman Pro 2, karena malu mengatakannya, kamu memilih diam sambil berharap pasangan bisa memahami sendiri. Nah, ketika kebutuhan yang tidak pernah disampaikan, tetapi kamu tetap berharap pasangan memenuhinya, rasa kecewa ini dapat semakin besar. Oleh sebab itu, teman Pro 2 biasakan menyampaikan keinginan sejak awal. Karena bahkan ya, teman Pro 2 ya, mulai dari hal kecil seperti memilih tontonan bersama sebelum membicarakan keputusan, itu juga merupakan hal yang bisa kamu pahami gitu ya tentang pasangan kamu. Jadi lebih baik ya, teman Pro 2, kamu lebih terbuka gitu terhadap pasangan kamu, melakukan komunikasi secara asertif itu tadi. Itu tadi ya, teman Pro 2 ya, tips keduanya atau kebiasaan kedua yang menurut aku sederhana banget ya, tetapi impactnya sangat impactful gitu, teman Pro 2. Lalu yang ketiga adalah berani menunjukkan kerentanan emosional. Kalau kamu mengalami kerentanan emosional, yang berarti bersedia membagikan apa yang kamu rasakan, terutama ketika perasaan tersebut sulit untuk diungkapkan nih, teman Pro 2. Ini boleh banget ya kamu melakukan hal seperti itu ya, teman Pro 2 ya. Misalnya kamu merasa iri nih terhadap kesuksesan profesional pasangan kamu, alih-alih kamu mendem ya, teman Pro 2 ya, mendem rasa itu gitu ya, sampai berubah menjadi konflik, kamu berani mengakui perasaan tersebut juga itu sangat baik gitu, dan kamu bisa membicarakannya secara terbuka dengan pasangan kamu. Begitu pula ketika kamu merasa sedih tanpa mengetahui alasannya. Meskipun menganggap perasaan tersebut sebagai tanda kelemahan, kamu tetap bersedia membagikannya dengan pasangan kamu, itu sangat baik ya, teman Pro 2 ya. Karena menurut ahli, mengakui dan membagikan emosi sulit dapat membuat seseorang tidak terlalu takut nih terhadap emosinya sendiri. Sebaliknya, menghindari emosi ini sulit ya, teman Pro 2 ya. Mungkin memberikan kelegaan sementara gitu, tetapi dapat meningkatkan kecemasan di kemudian hari. Selain itu, keterbukaan emosional juga membuat pasangan bisa mengenal satu sama lain pada tingkat yang lebih dalam, jadi lebih deep gitu ya antara kamu sama pasangan kamu. Nah, ketika komunikasi emosional berhenti, hubungan juga beresiko terasa hambar dan juga jauh, kayak gitu teman Pro 2. Dan itu tadi ya seputar 3 kebiasaan sederhana yang bisa kamu lakukan dengan pasangan kamu ya, supaya koneksi kalian semakin kuat. Dan teman Pro 2 masih ada satu informasi lainnya ya dari kebiasaan tersebut. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif. Woo!

0: Dila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

105,5 FM Pradu RRI Sungai Dingin, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Pradu, kita bahas satu kebiasaan sederhana yang dilakukan pasangan dengan koneksi yang kuat ya. Selain tadi kita udah bahas 3 ya teman Pradu ya. Yang pertama, mampu menerima masukan dengan baik, terus juga berkomunikasi secara asertif, dan yang ketiga, berani menunjukkan kerentanan emosional. Selanjutnya yang keempat nih teman Pradu, atau yang terakhir adalah menetapkan batasan yang sehat. Selain mampu menyampaikan kebutuhan, pasangan juga perlu nih tahu kapan harus mengatakan tidak. Misalnya kalau pasangan kamu ya perlu memberi ruang ya teman Pradu ya, kayak misal kamu perlu memberitahu pasangan kamu jika sikapnya terasa tidak sensitif ya di depan keluarga besar, atau juga jika caranya memperlakukan anak ya mulai mempengaruhi hubungan mereka, atau jika kamu sebenarnya tidak ingin pindah kota meskipun pasangannya sangat antusias. Nah, menurut para ahli, batasan sebenarnya berfokus pada diri sendiri ya, bukan mengendalikan orang lain. Kamu tidak bisa menentukan bagaimana pasangan akan bersikap, tetapi kamu bisa menentukan tindakan dan juga respon kamu ketika batasan yang sudah disampaikan tidak dihormati. Menetapkan batasan memang tidak selalu mudah ya teman Pradu ya, karena bisa memunculkan gitu ya, dan juga memicu rasa takut, cemas, atau khawatir mengecewakan pasangan. Oleh karena itu, mulailah dari hal-hal kecil, sama seperti belajar keterampilan lain ya teman Pradu ya. Kemampuan mengatakan tidak dan menetapkan batasan akan semakin kuat jika terus dilatih. Jadi kayak stop jadi people pleaser gitu ya teman Pradu ya. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa kemampuan mengelola emosi sulit menjadi bagian penting nih dalam membangun batasan yang sehat. Dengan latihan secara konsisten, kamu bisa nih teman Pradu semakin percaya diri dalam menyampaikan sekaligus mempertahankan batasan tersebut. Menurut kamu nih teman Pradu ya, dari 4 kebiasaan tadi, mana nih yang paling penting untuk membangun hubungan yang punya koneksi mental dan emosional yang kuat nih teman Pradu? Dan ini juga sekaligus ya menutup dari perjumpaan kita teman Pradu di segmen Asmara pada malam hari ini, edisi Minggu 27 September 2026. Tenang, Jessica masih nemenin kamu nih teman Pradu di segmen selanjutnya di jam 10 malam. Kita akan beranjak ke segmen cerita penutup hari. Kira-kira teman Pradu ya, di cerita penutup hari kita bakal membahas apa ya? Tenang aja teman Pradu, pastinya seru banget. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradu RRI Sungai Dia teman terbaik kamu. This is Raisa Anggiani, Ruang Hidup.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu makna

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

105,5 FM Pradu RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pradu, gimana malam hari ini? Gak terasa ya teman Pradu ya, Jessica tadi nemenin kamu dari jam 6 sore sampai kali ini ya teman Pradu udah di jam 10 malam ya, tepatnya jam 10 lebih 18 waktu Indonesia bagian Barat. So teman Pradu, kita kali ini membahas satu informasi di cerita penutup hari ya teman Pradu ya. Dan mungkin ini juga relate ya dengan sebagian orang teman Pradu. Kenapa? Karena kebanyakan orang nih kini ya, sekarang ya di era serba digital nih ya teman Pradu ya, ini semakin sulit nih dipisahkan dari gadget atau gawainya. Mulai dari kebutuhan pekerjaan, komunikasi dengan keluarga, main game, atau sekadar scrolling media sosial aja gitu ya. Hal ini ternyata turut menumbuhkan ya kebiasaan yang membuat mereka jadi sering membuka handphone meski tanpa ada notifikasi. Nah, situs GoalUp Pool ya teman Pradu ini mengungkapkan bahwa rata-rata orang dewasa rutin memeriksa ponselnya setiap beberapa jam, bahkan beberapa juga beberapa menit doang gitu ya teman Pradu. Jadi ada yang beberapa jam, ada juga yang beberapa menit gitu. Lantas nih teman Pradu, kenapa hal itu bisa terjadi? Makanya kita bahas di cerita penutup hari malam hari ini teman Pradu. Kalau kamu sendiri nih tim yang seperti apa? Apakah kamu jarang handphonean atau kamu yang tipikal dikit-dikit ngecek handphone, dikit-dikit ngecek handphone, even nih gak ada notifikasi nih. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi teman Pradu? Ini bakal Jessica bahas juga alasannya gitu ya. Yang pertama adalah hubungan sistem saraf dan kepuasan instan. Karena gawai ya teman Pradu atau gadget ini diciptakan untuk mendukung kenyamanan dan membuat manusia ketagihan. Berdasarkan situs dari vkmentalhealth.com, bukan hanya karena ponsel, sistem saraf manusia juga turut andil di dalamnya. Nah, saat kamu mengantisipasi hal kecil yang positif, akan terjadi lonjakan dopamin kecil nih teman Pradu. Di samping itu, saat stres, kesepian, dan kelelahan, otak akan otomatis mencari cara untuk meredakannya. Salah satunya adalah pengecekan semu atau scroll sekilas, termasuk bentuk refreshing sistem saraf kecil, meski hanya berlaku untuk waktu singkat. Kayak gitu teman Pradu, ternyata segampang itu gitu ya kita nih nge-scroll gitu ya, karena ternyata ini juga memang kepuasan saraf gitu ya teman Pradu ya. Ya mungkin ini bisa jadi kecanduan gitu ya, ketergantungan dengan ponsel yang mungkin salah satu tandanya juga teman Pradu, hubungan sistem saraf dan kepuasan secara instan. Even itu ya cuman pengecekan semu atau scroll handphone buat refresh doang gitu ya, ternyata itu bisa nge-refreshing sistem saraf kita seperti itu. Nah, buat teman Pradu, kamu juga boleh ya sharing-sharing nih pengalaman kamu tentang sering cek handphone ya padahal gak ada notif gitu ya. Boleh banget ke WhatsApp kita nih teman Pradu di 0812-7722-1055. Aku ulangi di 0812-7722-1055. Dan teman Pradu, Jessica masih berada di ruang dengar kamu sampai 1 jam ke depan. Aku tungguin ya WhatsApp dari kamu teman Pradu terkait pengalaman kamu. Boleh banget sharing-sharing di sini ya. Dan pastinya Jessica juga nemenin kamu dengan beragam lagu pilihan. Kalau tadi udah ada Kak Lara yang request ya lagu Seventeen ya teman Pradu, yang baru aja kamu dengerin di ruang dengar kamu. Seventeen yang telah merelakan teman Pradu kali ini, boleh banget ya kamu mau cerita-cerita juga, atau mungkin ya teman Pradu ya, kamu mau sharing ya pengalaman kamu juga boleh banget. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradu RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sukai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica ya. Even udah malam gini teman Pro 2, kamu tetap harus semangat ya. Meskipun pastinya energi kamu sudah terkuras ya, karena hari ini mungkin kamu udah melaksanakan kegiatan yang penuh ya, atau mungkin juga kamu refreshing ya teman Pro 2, karena ini kan weekend ya kali ini ya teman Pro 2 ya. Semoga aja weekend kamu aman-aman aja ya teman Pro 2 ya. Meskipun ya kelihatannya di Sungai Liat nih, terutama di Kepulauan Bangka Belitung ya teman Pro 2, ini sudah banyak banget wilayah-wilayah yang tertutup asap ya teman Pro 2 ya. Maka dari itu buat teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada, stay safe dan juga jangan lupa untuk memakai masker supaya kamu terhindar dari penyakit ISPA ya teman Pro 2 ya. Karena kalau udah kena asap-asap seperti ini, pastinya ini sangat berpengaruh banget sama saluran pernafasan kamu. Jadi buat kamu teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, tetap stay safe kemanapun kalau kamu pergi ya, terutama keluar dari rumah jangan lupa untuk memakai masker, terus juga menggunakan sunscreen ya teman Pro 2, jangan lupa pakai sunblock, dan juga pastinya yang paling penting adalah menjaga kesehatan kamu dengan cara tetap berolahraga, terus juga tetap memakan makanan yang sehat dan sempurna ya, 4 sehat 5 sempurna ya teman Pro 2, sama jangan lupa untuk banyak minum serta tambahan vitamin juga gitu teman Pro 2. Dan selanjutnya masih bareng juga dengan Jessica, kita beranjak ya teman Pro 2 ya di cerita penutup hari malam hari ini. Tadi topik kita tentang kenapa kita sering cek handphone ya padahal gak ada notifikasi. Nah kalau tadi teman Pro 2, alasan yang pertama adalah hubungan sistem saraf dan juga kepuasan instan. Yang kedua nih adalah ya teman Pro 2 ya, kenapa kita jadi sering cek handphone padahal gak ada notif, adalah pengguna handphone ini mengalihkan perhatian sendiri. Penelitian dari Dr. Maxi Heitmeier dan Saadi Lahlou dalam Computers in Human Behavior pada tahun 2021 lalu mengungkapkan bahwa handphone atau gawai ya teman Pro 2 ya tidak benar-benar mengalihkan perhatian sebanyak yang kamu kira. Di sisi lain manusia ini sendiri ya, manusia sendiri juga justru mengalihkan perhatian ke mereka. Dalam penelitian tersebut juga nih teman Pro 2, sebanyak 89% interaksi dengan handphone ini dimulai oleh manusia sendiri, sedangkan sisanya terjadi karena notifikasi. Itu berarti kebanyakan orang cenderung mudah teralihkan perhatiannya saat ada handphone di sekitarnya. Makanya dikit-dikit cek handphone gitu ya, padahal sebenarnya nggak ada notif gitu ya, kayak cuman pengen megang aja atau mungkin pengen buka lock screen aja gitu ya teman Pro 2 ya. Ini sering banget terjadi ya, dan memang ini juga yang menjadi bisa dibilang ini menjadi persoalan sih teman Pro 2, karena kalau kita ngomongin tentang handphone, kita tiba-tiba ngecek handphone di saat di tengah mungkin ya kita sedang rapat, sedang meeting gitu ya, atau mungkin kita sedang dalam occasion yang memang bisa dibilang ini sangat penting gitu ya. Tapi ternyata kamu tiba-tiba ngecek handphone, itu salah satu hal yang kurang baik gitu ya teman Pro 2 ya. Memang ini juga jadi manner gitu ya, makanya ini juga sangat berpengaruh banget sama manner. Makanya nih teman Pro 2, kamu perlu banget nih untuk mulai deh detox gadget kamu ya teman Pro 2, apalagi kalau kamu yang sudah kelewatan batas gitu ya menggunakan gadget gitu. Ayo kamu harus mengendalikan diri kamu sendiri, karena itu tadi ya sudah ada penelitiannya bahwa 89% interaksi dengan handphone dimulai oleh manusianya sendiri yang memang cari aja tiba-tiba megang handphone aja gitu ya teman Pro 2 ya. Itu alasan yang kedua kenapa kita jadi sering banget cek handphone padahal gak ada notif. Yang ketiga adalah peralihan aktivitas. Nah, saat beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lain, seseorang juga cenderung nih suka ngecek handphone. Misalnya aja mengecek kembali apakah email yang baru aja dikirimkan udah benar-benar terkirim sebelum beralih tugas atau sedang menunggu tugas berikutnya. Jadi
bisa dibilang ya teman Prado ya, jeda singkat tersebut ini membuat otak mulai mencari kegiatan familiar dan mudah dilakukan dalam waktu singkat. Alhasil nih, handphone atau gawai kamu ini kerap menjadi respon otomatis yang dilakukan banyak orang ketika membutuhkan aktivitas singkat. Jadi tiba-tiba kayak, tadi udah dikirim belum ya chatnya? Tadi fotonya udah aku kirim belum ya? Kayak gitu-gitulah, tiba-tiba kayak ada aja gitu ya, alasan gitu ya buat megang handphone. Sebenarnya itu bisa dibilang alasan juga gak sih teman Pradua? Supaya kita kayak tiba-tiba ngecek handphone gitu ya. Padahal ya sebenarnya ya, kalau kita ngecek handphone berkali-kali juga ya teman Pradua ya, atau making sure aja itu gak masalah ya kalau making sure. Tapi kalau ngecek berkali-kali itu yang kayaknya emang alasan aja deh. Gitu deh teman Pradua ya, kenapa kita sering ngecek handphone padahal gak ada notif. Itu adalah alasan yang ketiga. Masih ada satu lagi teman Pradua yang bakal aku bahas tentang kenapa kita sering cek handphone padahal gak ada notif ya. Langsung aja ke teman Pradua, kalau kamu ada cerita juga atau pengalaman juga yang pengen kamu sharing ke teman-teman Pradua lain ya di malam hari ini, di cerita penutup hari, boleh banget kamu langsung aja ke layanan interaktif kita di WhatsApp di 0812 7722 1055. Aku ulangi di 0812 7722 1055. Setelah Pradua 105,5 FM RRI Sungai Liat masih mengudara ya malam hari ini. Dan pastinya buat kamu malam hari ini aku juga nemenin kamu dengan beragam lagu pilihan ya, yang cocok banget buat nemenin malam hari kamu, terutama di hari Minggu ini. Salah satunya ya, kalau lagi malam-malam kayak gini memang enaknya sambil dengerin lagu-lagu bucin gak sih. Salah satunya ada lagu dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: nggak kepikiran? Duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi

Welcome back teman Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ini juga merupakan penghujung ya dari perjumpaan kita di malam hari ini teman Pro 2 ya. Yang pastinya aku senang banget sih bisa menyapa teman-teman Pro 2 ya, even lewat ruang dengar nih teman Pro 2. Aku senang banget bisa nemenin kamu ya teman Pro 2 sepanjang dari jam 6 sore tadi sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2 ya. Dan untuk menutup ya teman Pro 2 ya, perjumpaan kita di cerita penutup hari malam hari ini teman Pro 2 ya, tadi kita masih membahas tentang topik kita, yakni kenapa kita sering ngecek handphone padahal gak ada notifikasinya ya teman Pro 2 ya, gak ada notif gitu, tiba-tiba kita buka aja secara random gitu. Nah untuk yang pertama tadi ya teman Pro 2 yang kita udah bahas, alasannya adalah hubungan sistem saraf dan kepuasan instan. Terus yang kedua adalah pengguna handphone mengalihkan perhatiannya sendiri. Yang ketiga, peralihan aktivitas. Serta yang keempat nih teman Pro 2 yang bakal kita bahas adalah kecemasan digital. Kalau biasanya ya teman Pro 2 ya, pengguna dari gawai atau handphone, biasanya mereka memeriksa handphone saat tidak ada notifikasinya, juga dapat menjadi alasan ya, karena ada ketertarikan ya teman Pro 2 dan juga kecemasan digital. Misalnya ketika seseorang sedang menunggu respon seseorang yang membuatnya merasa cemas gitu, jadi kayak tiba-tiba dia sering banget ngebuka handphone gitu ya teman Pro 2 ya, karena dia kayak cemas aja, kenapa kok enggak kunjung dijawab gitu ya pesannya gitu. Itu juga sering banget ya terjadi. Selain itu munculnya rasa tanggung jawab untuk terus update terhadap informasi baru juga membuat seseorang rutin memeriksa handphonenya. Jadi gak serta-merta memang alasan gitu aja ya teman Pro 2 ya, tapi ternyata memang ada alasan yang mungkin dia memang butuh update, atau mungkin dia lagi nunggu respon dari seseorang juga gitu. Nah sering memeriksa handphone meski tidak ada notif memang tidak selalu buruk ya teman Pro 2 ya. Namun, jika hal tersebut membuat kehilangan fokus saat bekerja, kamu perlu mengelolanya dengan baik. Misalnya, dengan mengenali pemicunya dan memberikan batasan penggunaan ponsel per harinya. Seperti itu. Terutama buat orang-orang yang memang sering banget ya menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-harinya gitu, teman Pro 2. Dan Jessica masih membahas juga nih, teman Pro 2, nungguin kamu ya. Ini ada satu Kak Lara nih yang udah memberikan pendapatnya atau mungkin juga pengalamannya ya nih teman Pro 2 untuk teman-teman Pro 2 dengan topik kita di malam hari ini. Clara bilang, terkadang kita sering mengecek notifikasi handphone kita dan berharap ada pesan dari seseorang. Padahal tidak ada satupun pesan yang masuk. Dan dari situ aku belajar bahwa jangan terlalu menggantungkan ketenangan hati dan harapan kepada manusia, karena manusia itu bisa lupa memberi kabar, tetapi Allah tidak pernah lupa mendengarkan doa-doa kita. Setuju Kak Lara, setuju banget. Nah lanjutnya nih teman Pro 2, kata Kak Lara, mungkin yang kita tunggu bukan sekedar sebuah pesan, melainkan rasa diperhatikan, karena Allah mengajarkan kita untuk menemukan rasa cukup bukan dari notifikasi yang masuk dari manusia, tetapi dari kedekatan kita kepadanya. Benar banget Kalara, masya Allah, tabarakallah ya. Dan juga mungkin ini bisa dibilang juga pengingat ya buat kita ya, bahwa ya itu tadi, manusia ini tidak luput dari rasa lupa ya teman Pro 2 ya. Makanya juga yang maha sempurna lah yang harus kita jadikan prioritas nomor satu. Betul banget ya Kalara ya. So teman-teman Pro 2, Jessica masih ada di ruang dengar kamu ya di malam hari ini, yang pastinya juga menutup perjumpaan kita di segmen kita ya. Sayang banget nih di cerita penutup hari selesai ya teman Pro 2 ya, tapi tenang aja, Jessica masih ada di Jazz Music ya, nanti di jam 23.00 sampai jam 12 malam nanti kita akan bersama di Jazz Music teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2, terima kasih banyak udah bergabung bersama dengan kita ya, ada Kak Lara dan juga mungkin teman-teman Pro 2 lainnya yang sedang mendengarkan ya, yang pastinya juga ini menjadi penutup di malam hari ini ya teman Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih banyak teman-teman Pro 2 udah bergabung bersama RRI Pro 2 Sungai Liat di malam hari ini, dan juga dari sore, siang, dan pagi hari tadi ya teman Pro 2. Buat kamu salam sehat selalu teman Pro 2. Selamat malam, selamat beristirahat ya teman Pro 2. Ini ada lagu requestan ya yang masuk nih teman Pro 2, ada lagu dari Raim Laude, Menari-nari.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pom Pro 2 seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, semua produk di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kau berada. Inilah Radio Republik Indonesia Produk Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tuan Perdua, berjumpa kembali di 105.5 FM Perdua, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini bersama aku Rima di edisi 28 September 2026. Aku bakal temani kamu 19 jam ke depan, nantinya di jam 5 sampai jam 10 ya Tuan Perdua. Tentunya dengan berbagai macam rangkaian acara untuk menemani pagi hari kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti kamu akan mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di jam 6 sampai jam 9 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. 9 sampai jam 10 di Prioritas Nasional untuk Astacita Presidennya ya teman Pro 2. Oke, itu dia 5 jam ke depan. Aku sudah kasih kamu beberapa rangkaian acara pagi hari ini. Jadi selamat beraktivitas dan stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Hei, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Hai Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

prima dari tunggal putra Bismo Raya Oktora menjadi juara pada Polytron Surabaya International Challenge 2026. Bismo menang atas rekan sejawatnya Chico Aura Dwi Wardoyo dengan skor 21-13, 10-21, 21-17. Pertandingan berlangsung di Gor Bulutangkis Sudirman Surabaya Minggu 27 September kemarin dan laga ini berlangsung selama 61 menit. Selesai pertandingan, Bismo Raya Oktora mengutarakan rasa syukurnya dapat menyelesaikan permainan tanpa cedera. Bismo juga menyampaikan apresiasi kepada warga Surabaya yang hadir di gedung olahraga untuk memberikan dukungannya.

Oke, Tom Pro 2 beralih ke informasi selanjutnya, masih dari rri.co.id. Dari pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengaku puas setelah timnya meraih kemenangan drastis 3-2 atas Inggris. Pertandingan panas tersebut terjadi di Stadion Wembley Inggris Sabtu malam kemarin. De la Fuente menilai hasil tersebut menunjukkan ambisi besar, mentalitas para pemain yang mampu terus berjuang hingga pertandingan berakhir. De la Fuente juga mengakui Spanyol sempat menghadapi situasi yang cukup sulit hingga Inggris berhasil membalikkan keadaan, namun ia menilai para pemain La Roja mampu mempertahankan karakter permainan dan kembali mengejar kemenangan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Hei, kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
1: Eh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Gitu bangunan, selamat pagi masih di Sosimo kembali BBM Pro 2 teman-teman kamu. Pagi hari ini kamu masih bersama aku Rima Lidis. Pada selamat pagi teman Pro 2. Sampai jam 9 pagi nih, hari Senin, kamu saatnya untuk memulai aktivitas kamu. Ayo semangat dong teman Pro 2 ya. Jangan lemas-lemas teman Pro 2. Ya walaupun cuacanya kita belum terlihat matahari dari kemarin tertutup kabut ya. Kabut asap, maksudnya asap yang dari kiriman lokal maupun dari luar ya, kiriman dari Kalimantan teman Pro 2, yang mana aduh kalau kamu jalan keluar itu kayaknya wajib pakai ini deh, pakai masker teman Pro 2 ya, karena sebaran kabut asap itu menyelimuti wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya, dari campuran wilayah lokal di Bangka Selatan dan juga kiriman dari Kalimantan gitu ya. Sementara perkirawan stasiun meteorologi Depati Amir Pangkal Pinang Slamet Supriyadi mengatakan bahwa pantauan citra satelit sebaran asap kiriman bercampur terbawa angin. Jadi sudah sejak hari Sabtu kemarin ya, udah 2 hari terakhir cukup pekat. Jadi aku sampai berapa hari, 2 hari tuh gak buka jendela karena takut teman Pro 2 ya. Kan ini asapnya ini bisa menyebabkan ISPA, infeksi saluran pernapasan yang cukup berbahaya. Jadi lebih baik kita kurangi aktivitas di luar, dan kalaupun pengen keluar pakai masker kalaupun sudah cukup parah gitu ya. Untuk sejauh ini pandangan kita belum terlalu terganggu gitu ya bagi pengendara gitu, tapi tetap aja harus kita waspada karena dari dampaknya kesehatan kita untuk gangguan saluran pernafasan yang cukup berbahaya. Jadi buat kamu tuh Pro 2, cuaca pagi hari ini juga masih belum terlihat mataharinya, sehingga kamu kayak harus pakai masker lagi deh. Kita nggak tahu sampai kapan ya untuk mataharinya bisa muncul kembali karena tertutupi oleh kabut asap. Kebayang ya, sementara di Sungai Liat aja belum hujan-hujan ini. Mungkin ada beberapa wilayah yang hujan tapi belum terlalu terasa begitu teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita langsung ke perakiraan cuaca dulu deh untuk hari ini ya. Kita cek dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini. Di Kabupaten Bangka udaranya berkabut ya, karena ada asap tadi, jadi mungkin belum terlihat mataharinya. Jangan senang-senang dulu, ah kalau gitu gak ada matahari aku bisa gak pakai sunscreen. Jangan juga. Dan untuk wilayah di Pangkal Pinang sendiri udaranya juga sama, udaranya berkabut ya. Di Bangka Barat diperkirakan hujan ringan, di Bangka Tengah udaranya juga berkabut, kemudian di Bangka Selatan juga berkabut. Dan di Belitung Timur sama seperti di Bangka dan juga di Pangkal Pinang ya, berkabut udaranya, kemudian di Belitung juga udaranya berkabut. Nah untuk suhunya diperkirakan di terendah 24 derajat Celcius, tertinggi di angka 35 derajat Celcius. Untuk kelembabannya paling rendah di angka 40% dan tertinggi di angka 86% teman Pro 2 ya. Jadi kelembabannya lumayan ya, lumayan tinggi walaupun tidak sampai 100%. Jadi kamu tetap berhati-hati. Jangan lupa kalau keluar-keluar harus selalu memakai masker teman Pro 2. Oke, itu dia perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi kamu kalau mau pergi-pergi, ingat untuk berhati-hati di perjalanan. Jangan lupa untuk isi energimu dengan sarapan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan.
1: Produa Sungai Liat.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
4: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
4: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
5: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
6: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
7: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
6: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
7: Maksudnya gimana?
6: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
7: Nggak tahu.
6: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
7: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
6: Ah, biar apa?
7: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Tuh berobat ini sepeda, selamat pagi tuh bro dua ya, kita di musik dan informasi. Tadi kita udah ngebahas perakhiran cuaca di mana pagi ini masih berkabut asap ya. Jadi mataharinya kayak belum muncul, kemarin juga mataharinya nggak ada tuh bro dua. Kalau di sini kita lagi kekeringan, belum hujan ya. Beda sama di Sumatera Utara. Karena di Sumatera Utara lagi ada banjir nomor 2 yang melanda kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah ya, Provinsi Sumatera Utara. Dimana banjir dipicu hujan lebat dengan intensitas tinggi sehingga bisa menyebabkan sungai yang cukup meluap. Kabin Penanganan Darurat Pelaksanaan juga Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara mengatakan bahwa 7 kecamatan ada di Kecamatan Tuka, Kolang, Pandan, Tapianauli, Sarudik, Badiri, dan juga Pinang Sori. Kejadiannya di tanggal 26 September kemarin, di sore di jam 4:30 atau setengah 5 sore. Hujannya deras banget, intensitasnya tinggi, akibatnya beberapa sungai meluap. 2 desa, 8 kelurahan dari 7 kecamatan di Kabupaten Tapeng itu terkena banjir ya. Kondisi banjir yang cukup tinggi terjadi di Kecamatan Tuka, di mana ketinggian air dilaporkan mencapai dada orang dewasa sampai kendaraan roda 2 atau roda 4 sulit untuk melintas. Sementara di Kecamatan Kolang, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa, banjir juga menghambat aktivitas dan mobilitas warga di Kecamatan Padang ya. Jadi bukan cuma itu aja, di Kecamatan Sarudik, Kecamatan Badiri, dan Kecamatan Pinong Sori, banjir mencapai pemukiman warga, itu tingginya sekitar 50 cm. Sampai kendaraan roda 2 gak bisa melintas, teman pro 2. Jadi pengungsi ada 5 kepala keluarga dan 14 jiwa ya, yang mengungsi di SMP Negeri 3 Tuka. Ada juga yang memilih bertahan di kediaman sembari menunggu air surut. Tim BPBD telah turun sejumlah lokasi terdampak untuk melakukan pemantauan penyisiran, membantu proses evakuasi yang mungkin warga membutuhkan pertolongan. Untuk Kecamatan Badiri, tim BPBD bersama camat bersiaga di kawasan Simpang Gereja Lopian. Sementara di Kecamatan Sardik, tim juga masih standby untuk melakukan evakuasi apabila terdapat warga yang membutuhkan bantuan. Nah itu di Sumatera Utara. Sulawesi Tengah juga sama. Banjir juga tahun pro 2 ya. 2 desa di Kecamatan Toribulu dan ruas jalan Trans Sulawesi terendam banjir. Waduh, banyak banget ya. Padahal kita belum hujan, malah masih ada kabut asapnya tuh nomor 2. Hujan deras mengguyur Kabupaten Parigi Muntong di jam 3 waktu Indonesia bagian tengah dini hari. Akibatnya volume air meningkat, arusnya deras ya, tanggul penahan air gak mampu lagi, jebol dan kemudian meredam rumah warga. Jadi pagi-pagi itu mulai meluap dan masuk pemukiman warga. Berdasarkan data sementara ya untuk wilayah di Sulawesi, sebanyak 90 rumah warga terdampak limpahan air yang bercampur lumpur. Ada satu rumah yang mengalami kerusakan parah sampai nyaris roboh. Untungnya rumah tersebut tidak berpenghuni, jadi banjir tidak ada korban jiwa, akan tetapi masih ada kerugian material ya, akibat dari banjir yang melanda rumah-rumah warga yang ada di sana. Mereka juga menghimbau untuk tetap waspada apabila hujan turun dengan intensitas tinggi ya. Jadi sebagai langkah antisipasi, baiknya untuk tinggal warga yang tinggal di sekitaran bantaran sungai agar segera evakuasi atau pergi untuk melarikan diri dari rumah daripada kita terkena banjir, teman pro 2 ya. Sebenarnya susah juga kita ya. Kalau musim kemarau banyak terjadi kebakaran, musim hujan ini takutnya jadi banjir. Apalagi tiba-tiba hujannya langsung wah gede gitu ya. Sebenarnya memang bulan Oktober, September, Oktober, November, Desember itu kan masuk musim penghujan. Tapi memang belum merata untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Sekalipun mereka hujan, ya hujannya bisa menyebabkan banjir. Makanya dari itu untuk irigasi harus diperhatikan. Kemudian juga jangan membuang sampah sembarangan yang bisa membuat saluran atau selokan mampet gitu ya, atau pro 2. Intinya tetap jaga-jaga lingkungan ya, jaga lingkungan, jaga kesehatan. Dan kita masih bakal kasih kamu informasi lainnya. Jadi sepadan, selamat pagi teman pro 2.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.